Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Jadi ada Q-Face, izinkanlah waktu 11.12 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, good morning untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Ada yang sibuk dah pagi-pagi ni kan. Abang Zul kita pun dah sibuk dah pagi-pagi pun. Kena siapkan burger birthday ni. Tapi kalau tengok burger birthday ni kan. Nah, ini bukan yang ringan biasa ni. Ni kalau timbang dengan berat bambam ni, rasanya burger ni berat lagi ni. Okay. Baik, dan juga Eddie Kiman daripada Kak Aminah, kita katanya sibuk hari ni. Bambam kena siapkan orang kata apa, 180 bungkus nasi lemak yang ditempah untuk program pagi ni sempena dengan sambutan kemerdekaan. Alhamdulillah kan, 180 bungkus. Ini kalau buat seorang-seorang ni boleh tahan juga ni. Katanya pukul 9 saat pagi dia pun nak makan. Alah ni baru 100 bungkui, 80 lagi on the way. Bambam, baik, insyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan. Dan juga kepada peninggal-peninggal kita kat luar sana pun sama juga, kita doakan semoga dipermudahkan urusan dan murah rezeki. Dan insyaAllah kan berkat rezeki tu, okay? Baik, seperti yang Bambam janjikan bersama-sama dengan anda pagi ni, kita nak kongsikan soalan uji minda kita pagi ni. Soalan uji minda kita pagi ni, abang, betul-betul memang susah. Ini tak proper. Sebab betul-betul susah ni. Sebab dia ada kaitan dengan sejarah, dia ada kaitan dengan cerita, dan dia ada kaitan dengan pengetahuan. Tapi kalau gentle boleh lah, Google pun tak ada masalah, cari jawapan sampai dapat. Okay, sebab soalan dia memang susah. Siapa yang nak cuba jawab pun pastikan, okay, jangan luar kotak sangat. Okay, baik, soalan dia berbunyi begini. Dengar baik-baik tau. Kita faham dan kita semua tahu Gunung Everest antara gunung yang paling tinggi di dunia. Betul tak kan? Nampak tak? Itu pun mukadimah soalan tu. Ada yang cakap, tu dia kan? Tapi kan, sebelum Gunung Everest ditemui, gunung apakah yang paling tinggi di dunia? Ini jangan main tembak ikut Dan ni. Sebelum Gunung Everest ditemui, gunung apakah yang paling tinggi di dunia? Agak-agak anda rakan, gunung apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Okey, kalau siapa tahu boleh call 04-2107-389. Okey, nak sembang-sembang pun tak ada masalah. Okey, anda hantar di ruang WhatsApp Trafan 0205080957. Gunung apa sebelum? Okey, sebelum Gunung Everest ditemui, gunung apakah yang paling tinggi di dunia? Susahkan soalan hari ni kan. Jangan buat main, memang susah betul. Peram sebulan ni untuk Bambang kongsikan soalan ni. Okey, call 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafan FM 0205080957. Trafan FM, segalanya untukmu.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah. Baik arwah.
1: Kau ni mahal. Ha?
2: Bawa kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kasih macam mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
9: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
10: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
11: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang. Ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita. Dan seharusnya, kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, lagi semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya, tuanku.
0: Ke bumi pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati, engkau, dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda, selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, ada kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
7: Cepat lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ya dah Wan Sidayu Ramek Hatiku 8.37 minit pagi waktu ini. Ha, ada yang on the way nak ke market ke Perabatan ni katanya. Ha, nak pi back first. Ha, daripada Kak Noh kita katanya Bam. Ha, Kak nak jawab soalan uji minda kita dah semua tu, nak wish birthday dulu kepada suami tercinta. Ha, dengan ucapannya, ha, happy birthday to you. Sayang suami selalu tau. Okay. Dan kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita untuk soalan uji minda kita pagi ni. Soalan dia memang dengar macam senang, tapi dia susah tau. Okay. Dan berulang balik soalan uji minda kita pagi ni. Soalan dia berbunyi begini. Sebelum Gunung Everest ditemui, dia kena ngaji sikit. Okay. Gunung apakah yang paling tinggi di dunia? Okay, sebelum Gunung Everest ditemui, kita tahu lah kan, Gunung Everest kan gunung yang paling tinggi di dunia. Okay, gunung apakah yang paling tinggi di dunia sebelum Everest ditemui? Baik, kita nak bacakan kiriman daripada Kak Masnah Zainuddin kita. Salam, jawapan akak Gunung Kenchenjunga. Okay, ini pun gunung, tapi gunung ni duk tempat ketiga yang paling tinggi di dunia. Sebab kena silap bambam dia lebih kurang dalam 8,500 lebih meter dia, bersamaan dengan 28,000 lebih kaki dia dari aras laut kan. Dan maksud gunung tu, ingat bambam tak tahu. 5 harta karun salji, sebab dia ada 5 puncak utama dia dekat gunung tu kan. Tapi itu tempat ketiga kat masa. No, kita nak tempat yang pertama sebelum Gunung Everest ditemui kan. Gunung apa yang diisytiharkan yang paling tinggi di dunia? Sebab dia, kita tahulah sebelum, kita tahulah Gunung Everest paling tinggi nombor satu kan. Tapi sebelum Gunung Everest tu ditemui, gunung apakah yang paling tinggi di dunia? Baik, dan Kak Noh kita beritahu Gunung Daik bercabang 3. Wah, ni kau paling yakin ni. Kan? Betul ke gunung tu kat Noh? Ataupun Kak Masnah kita jawapan tu diisytiharkan dulu. Agak-agak mana satu ni kan. Okey, untuk anda yang mungkin nak cuba. Okey, kita terima pemanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa ni?
1: Cik Anwar, Sungai Pinang, balik pulau.
0: Cik Anwar balik pulau Sungai Pinang lah.
1: Oh, bukit tak nampak. Jeroboh ni, Mam.
0: Oh, bukit tak nampak. Bukit pergi mana?
1: Bukit Kolam.
0: Bukit Kolam.
1: Saya kerja Bukit Kolam, Mam. Orang panggil.
0: Ni kira ada kat tempat kerja ni?
1: Balik lah, kerja naik.
0: Kerja naik?
1: Kerja naik.
0: So, malam ni naik lagi lah?
1: Malam ni naik lagi.
0: Baik.
1: Naik lagi public holiday. Lusa
0: baru cuti?
1: Rabu.
0: Rabu cuti lah. Bulan ni Rabu cuti kan?
1: Rabu cuti. Lepas tu Selasa. Lepas tu cuti tu ya. Tanpa Mamam. Biasa Mamam.
0: Ya. Baik.
1: Mamam.
0: Ya, saya.
1: Sebelum tu buat ni. Kaisi kat apa, kat Noh dia kan? Senang heluah lah. Moga sihat selalu kan.
0: Takkan senang heluah aja. Hadiah-hadiah apa-apa kan tak ada lah. Ni.
1: Murah rezeki.
0: Ni. Apa? Ha. Ni, Cik Noh.
1: Tak jumpa Kak Noh.
0: Ni, kata best friend forever.
1: Tak jumpa Kak Noh. Apa? Yoh, walaupun duduk bulan-bulan sini juga.
0: Itu semua alasan. Dia kena best friend tu kan. Paling-paling kek pun mau tak mau 10 kilo.
1: Bukan lah kelpiak.
0: Tu dia kata best friend.
1: Ni satu lagi Bambang, sebelum jawab teka-teki ya. Nak ucap ni sikit boleh lah.
0: Ucapan apa tu? Kepada Markah lah. Kat Markah lah.
1: Dekat DJ kita lah, boleh lah.
0: Silakan.
1: Selamat pengantin baru lah buat DJ kita Amir Mak Yusuf semalam kan. Dengan pasangan Zairin Zainuddin. Duk cari Bambang tak jumpa pun saya luncung. Alhamdulillah sampai juga dalam hujan tu, Mam.
0: Kita leng. Kita sambut leng punya.
1: Tahu lah. Dia tengok Bambang duduk anda belah sini lah. Belah sana tak nampak. Tak tahulah kot saya pergi lama Bambang pergi awal.
0: Sebab kita kemarin tarikh panas kemarin.
1: Tahu lah.
0: Mari kita kerja.
1: Tak,
0: Mam. Alhamdulillah. Habis tak nak bungkus-bungkus bawah sikit kan? Cerita yang ni.
1: Bungkus tak duk. Dapat lagi. Okay, semua dapat.
0: Baik. Alhamdulillah.
1: Semoga bahagia kekal kejana, sakinah, mawadah, warahmah.
0: Ramai ya, Noh. Sakinah, mawadah, warahmah. Duduk semua ke apa ni?
1: Saya baik kat Bambang. Saya Bambang pandai bahasa Arab.
0: Ni. Apa nama? Kalau tengok orang naik pelamin kan? Tak rasa teringin nak naik lagi ya?
1: Saya ada berpeluang Amin malam.
0: Oh ya?
1: Tengok ada peluang Bambang. Amin duk cik ada punya kering. Takut lari bertuah-puah ni.
0: Oh tu. So kira teringin nak naik pelamin juga ah.
1: Tak
0: lah. Orang tengok orang naik pelamin kan. Tak teringin nak naik lagi ya? Cik Anwar.
1: Mamang dulu.
0: Ay, Cik Anwar ni. Belakang berani. Depan menakut.
1: Ambil
0: Kelantan
1: dulu.
0: Kelantan sudah. Okey ni Cik Anwar. Baik. Dah dengar dah soalan Mama bagi tadi.
1: Dengar dah.
0: Yakin tak dengan jawapan nak bagi ni?
1: Pasal saya dah menengok dah Tansat.
0: Tengok dah.
1: Dia menengok dengan orang kata duk menengok dalam menengok. Yang kita boleh menengok ha?
0: Dia macam ni, dia kalau tengok leng Cik Noor, kalau menengok leng kalau tengok pakai mata, kalau menengok kena pakai hati dengan jiwa.
1: Yang ni dia tengok pakai mata.
0: Tengok pakai mata. Baik, ingat bing menengok. Okey, baik. Dah bersedia nak jawab?
1: Bersedia.
0: Salah ketuk ketampi.
1: Okey, leng kreo.
0: Baik. Silakan Cik Noor.
1: Macam Kak Madnau kata tadi kan.
0: Ha.
1: Apa kinyok apa?
0: Kucingnya
1: kan? Yang tu pun mungkin, tapi yang bagi saya ni dengar paham.
0: Ya, dengar ni. Hello.
1: Makan ikan
0: temenung. Hello.
1: Temenung dekat.
0: Hello. Ni tutup ustaz radio kat belakang tu, duk dengar balik suara ni.
1: Ada, tak dengar pun.
0: Awak tak dengar pula, kita dengar.
1: Ada.
0: Tutup terus.
1: Tak ada.
0: Macam tu pun betul eh. Ni Cik Anwar duduk ke berdiri ni?
1: Duduk.
0: Berdiri. Tak apa nak lain cantik ni.
1: Okey lah boleh.
0: Berdiri. Baru cantik Cik Anwar pun. Jangan menerak sampai telefon.
1: Jenuh ni.
0: Semangat marka tak apalah menerak.
1: Jenuh ginjal punggung Bukan berdiri.
0: Lain tak cantik nak buat macam mana?
1: Kata
0: renuh. Okey. Boleh? Okey.
1: Satu.
0: Satu, dua, tiga.
1: Makan ke temenung rumah Raniel. Everest gunung tertinggi di dunia.
0: Lah, orang kata sebelum Everest.
1: Pasal apa, Bambam?
0: Everest
1: ni ditemui orang kata di bumi lama dah. Dia dah ada tinggi dah. Memang dah di dunia kira dah ada berzaman dah.
0: Okey.
1: Sebelum mereka istihar Everest ni. Pasal lepas tu mereka ukur.

0: jumpa Everest. Masa tu Everest pun tak jumpa lagi.
1: Dia dah lama dah, berzaman dah di bumi.
0: Memanglah, cerita cuma, memanglah berzaman. Cerita soalan dia macam ni, Cik Anwar. Sebelum Gunung Everest tu ditemui.
1: Itulah.
0: Gunung sebelum, apa yang paling tinggi di dunia sebelum dia berjumpa Everest tu?
1: Sebelum dia berjumpa Everest, memang Everest lah, Mamam.
0: Sebab apa dia tak jumpa lagi?
1: Dia berzaman dia pun tak jumpa. Lepas tu dia pun jumpa. Dia pun ukur-ukur kan. Memang dia ada tinggi.
0: Lah, orang kata sebelum mereka jumpa Everest.
1: Sebelum tu kalau yang lain pun ada, tapi yang tu bila didaftarkan memang dia tinggi.
0: Jadi sebelum, sebelum mereka jumpa Everest tu, kan gunung apa yang istiarkan lebih tinggi tu?
1: Sebelum jumpa Everest? Memang Everest lah, yang ni dia musim.
0: Sebelum jumpa Everest. Cik Anwar, sebelum mereka jumpa Everest. Depa sebelum depa jumpa Everest tu kan, depa jumpa apa dulu?
1: Memang dia ada dah. Everest tu ada dah, tapi tak sihat lagi. Yang tu lah pendapatannya. Macam Kak Manoh tadi, apa nyong apa belakang tu, saya nak sebut panjang sangat.
0: Baik. Lock kan? Jawapan ni?
1: Yang tu long lah, memang dia lah. Pasal bila-bila dah ni semua dah, memang dia bersiap, sebelum tu dah memang dia tinggi dah.
0: Macam tu lah sebelum.
1: Contoh.
0: Okay, baik. Yakin ni jawapan ni?
1: Yakin, Mamam. Tak lagi makan nori pula sini ada dua.
0: Baik. Selamat makan nori lah.
1: Selamat makan nori. Tapi semalam nak buat macam mana kan? Lewat sikit lah. Tahu sajalah kesesakan melampau gaut semua kan.
0: Ya, baik. Jangan lupa makan ubat tau.
1: Makan dah
0: ubat gaut?
1: Ubat darah tinggi dengan mata lah.
0: Ubat gaut tak makan?
1: Gaut dah semalam makan dah.
0: Dah makan hari-hari ubat gaut, risau.
1: Hari apa semua makan dah. Malam daging lah, ayam lah.
0: Itu dia lah. Makan tak ingat ni. Baik, masih. Mamam. Ya.
1: Moga sihat selalu, Mamam lah.
0: Amin. Moga Cik Nampu sihat selalu lah.
1: Selamat menyambut merdeka esok ni. Saat lagi ni nak pasang bendera lah. Bagi serata dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Ni, Cik Nampu. Sebelum letak telefon. Ada soalan cepu mas berkaitan dengan merdeka. Tahun ni kita sebut merdeka yang ke berapa?
1: Tahun ni? Kalau gamat family keluarga apa?
0: Mamam tanya soalan.
1: 69.
0: Mantap. Nasib baik betul. Baik, terima
1: jangan
0: kasih.
1: Jangan tanya dah. Saya baru duk cari nombor tu, duk tulis malam ni.
0: Masam dia dah pompang-pompang yang keberapa pun tak tahu. Jangan dapat leceh.
1: Soalan teka-teki kata betul tak ada tampian 69 memang betul ya.
0: Baik. Masih okay, Jano. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Baik. Jadi jawapan itu jawapan dari Cik Anwar. Kan untuk anda yang mungkin yakin dengan jawapan anda sendiri yang mungkin nak olah balik kan, tak ada masalah. Baik, kita nak bacakan kiriman daripada Pak Ngah Yusof Johar kita. Baik, jawapan yang Pak Ngah Yusof kita bagi iaitu Gunung Kalapatar. Gunung Kalapatar sebab kata silap Mamam kalau patah ni dia macam busut ataupun rabung berbatu. Tapi tinggi juga, lebih kurang dalam 5,545 kata apa meter tu, tak silap Mamam di Banjaran kalau patah Himalaya Nepal kan. Itu daripada Pak Ngai Sujohar kita. Tapi adakah Gunung Kalapatar yang menjadi jawapan untuk soalan Bambam tadi? Dengar baik-baik soalan. Bambam ulang balik. Soalannya berbunyi begini tau. Sebelum Gunung Everest ditemui, gunung apakah yang paling tinggi di dunia? Kalau yakin dengan jawapan anda. Ini dalam buku teks sekolah pun tak ada ni. Okay, boleh call 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-9557. Dan sebelum kita nak layan lagu, kita nak bacakan kiriman daripada Ahmad Musa'am Omair. Sedap nombor dia ni. Jawapan dia, tetap Gunung Everest sebab sebelum. Tetap Gunung Everest sebab sebelum. Adakah itu jawapan yang tepat untuk soalan tadi ni? Okey, tak

0: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey, okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siber Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Rencana kita juga jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi itu, ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab itu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita berbicara soal yang seini tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila AUKU ini sudah 5 dekad. Tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat ya, semua aspek. Negara sudah berkembang maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Datuk Sri Dr. Samri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tadbir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantaian nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Datuk Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan ciri tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Aman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula, Sari K mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

0: Chuchiwa.
1: Yes, ada di RTM, satu suara, satu jiwa. Anda masih lagi bertemankan Bam-Bam, okey, untuk jam ini. Dan pastinya untuk hari ini, macam biasalah hujung minggu, okey, sampai ke 12 tengah hari nanti. Baik, sebelum kita nak selesaikan soalan uji minda kita pagi ini, Abang nak kongsikan terlebih dahulu bersama-sama dengan anda. Jangan lupa untuk sama-sama, okey, kita ikuti Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026, okey, ya, akan disiarkan secara langsung untuk anda pada hari ini 2.45 minit petang, okay? Dan mungkin ada sesuatu yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, okay? Jadi Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 pada pukul 2.45 minit petang yang akan disiarkan langsung dari PICC Putrajaya. Baik, kita nak kongsikan kembali soalan uji minda kita pagi ni. Ada macam-macam jawapan dah ni, kan? Alright, dan kita nak ulang balik soalan dia. Soalan dia berbunyi begini: sebelum Gunung Everest ditemui, gunung apakah yang paling tinggi di dunia? Okay, sebelum mereka jumpa Gunung Everest ni, kan, gunung apa yang paling tinggi kat dunia ni? Baik, kita nak bacakan kiriman yang berikutnya. Okey, yang mana dari Samirah Jerutong. Jawapannya sama, okey, seperti jawapan Kak Masnah tadi, kan. Okey, iaitu Gunung Kanchin juga. Betul ya sebutan Bam-Bam tu, kan. Baik, iaitu ketinggian 8586 meter, iaitu sempadan Nepal dan juga India. Baik, dan kita nak terima pemanggilan berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Zul Burger Cafe.
1: Abang Zul Burger. Nak, belum tu nak tanya berapa kilo burger tadi?
2: Yang tu 2.5.
1: 2.5? Fuh, ingat. Nampak macam
2: burger. Makan untuk 5-6 orang.
1: Tu. Betul. Itu kalau orang biasa lah.
2: Kalau macam Bam-Bam makan, saya ingat kalau tak habis saya kena panggil J-Pam.
1: Pasal apa pula?
2: Nak tarik buku keluar balik.
1: Allah. Dah, Bam-Bam ingat aku tengok burger tu dia lagi berat dah Bam-Bam, sebab Bam-Bam 2.4 kilo ya.
2: Tu lah dia terlebih, sebab tu kita kena panggil J-Pam bagi dia stabil balik.
1: Alamak. Dah selesai lah tugasan pagi ni.
2: Selesai dah semua. Depa boleh birthday untuk birthday breakfast.
1: Tu dia. No. Pagi-pagi sebab makan burger lah.
2: Sekali dengan event YB Colonel Muhammad dekat Pematang Pasiang ni.
1: Bye-bye.
2: Lepas tengok sampai pukul 12.
1: Alhamdulillah. Baik, Abang Zul. Dah dengar dah soalan Bapak pagi tadi.
2: Tu lah, elok-elok saya telefon, kata Bam-Bam pun angkat. Saya pun nak kata macam tu. Kanchin Junga, oi, nak sebut pun susah. Nak kena, nak macam ni kena tamil pesanan.
1: Alamak.
2: Nak cakap tamil.
1: Tapi cerita dia yakin kan dengan jawapan tu?
2: Yakin dia yang, dia ada lagi satu. Apa nama.
1: Tapi
2: yang
1: kalau, nombor dua. Tapi kalau gunung tadi tu, yang tu yang ketiga tertinggi di dunia tau.
2: Betul?
1: Tapi soalan Bam-Bam, sebelum Gunung Everest ditemui.
2: Tengok macam ni. Lagi saya tanya dolar, saya telefon balik.
1: Tak apalah. Okey lah, tolak lah jawapan tu masalah.
2: Okey.
1: Baik, masih masa. Assalamualaikum.
2: Salam merdeka.
1: Baik, salam merdeka juga Pak Banzul kita, kan. Pagi-pagi makan burger 2.5 kilo burger, kan. Itulah keunikan, kan. Semua orang bila ada jiwa dia berniaga hak tu, dia akan buat apa pun untuk memastikan orang kata apa, ada daya penarik dia, kan. Itu kira okey lah, mana tahu, kan. Kot satu hari nanti berbual ni pun ada juga orang tengok video tu, kan. Burger makan dengan lobster, sekiat dengan kulit-kulit lobster dia buat dalam burger tu. Jenuh pepak. Kan. Kena dulu orang makan burger sekali-sekali hayun dengan dia punya roti dia, patty dia, sayur dia, kan, ledak dah kulit tu dengan antara roti, nak bertemu roti tu, kan, KSCC tinggi dia, jenuh buka mulut, jenuh ngangor orang kata, kan. Okay, itu selera masing-masing. Alright, kita nak teruskan terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa yang talian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Su.
3: Ya.
1: Lama tak dengar suara, Pak Su.
3: Ya.
1: Sihat ke?
3: Dengar. Tahu dengar.
1: Pasir apa tak dengar?
3: Jerebu.
1: Jerebu tak dengar. Biasa jerebu tak nampak. Baik, Pak Su. Pak Su tengah berdiri ke tengah duduk? Hello. Pak Su. Pak Su. Ini baru betul ni. Hilang tu eh. Kan kalau jerbu biasanya orang tak nampak. Ni Pak Su punya style tak dengar. Lepas tu hilang. Dia tak dengar lepas tu hilang. Boleh macam mu. Okey. Ni risau ni. Siapa duduk dekat rumah Pak Su pergi tengok asyik Pak Su risau ni. Bagi-bagi salam hilang terus ni. Okey. Baik untuk anda yang mungkin nak potong tangkona saat-saat akhir ni kan 04-2107-389 yang mungkin nak cuba jawab soalan uji minda kita pagi ni. Baik kita nama pemanggil yang berikutnya. Hello, siapa kita lihat? Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hilang bintang mana?
3: Saya
1: tak mati
3: terus.
1: Oh, ya kan? Ni Pak Su duduk tang mana ni?
3: Duduk dalam rumah lah.
1: Dalam rumah duduk ke berdiri?
3: Duduk lah.
1: Pak Su, Bambam rasa Pak Su kena duduk dekat dapur, Pak Su.
3: Dapur ni kau semua kumpul kau sah.
1: Dah, bukan. Sebab dapur ni kadang-kadang line ni dia lapang pagi-pagi. Sebab tu lain pun nak makan juga. Dia pergi cari makanan kat dapur kot. Duduk kat depan santai-santai. Ni tak apa dengar ni. Pak Su.
3: Ya.
1: Pak Su duduk kat dapur asap Pak Su.
3: Pak Su duduk dekat dapur.
1: Pisat. Duduk dapur asap. Dapur.
3: Duduk dapur.
1: Pergi lagi.
3: Ya. Duduk dah.
1: Baru clear lah. Tu dia. Baru cantik dengar clear.
3: Ya.
1: Pak Su.
3: Ya.
1: Dengar tak suara Bambam?
3: Dengar.
1: Cantik. Pak Su?
3: Ya.
1: Dah makan belum?
3: Makan lah.
1: Makan apa hari ni?
3: Ni jilat hantar roti bertabak dengan kuah kari.
1: Fuuu. Dahsyat no. Tidak macam biasa ni. Hari ni dia luar biasa ni.
3: Ya.
1: Hari ni dia luar biasa ni.
3: Pasal nak menyambut berdekor.
1: Dia cantik. Alhamdulillah. Dia kenyang dah ni.
3: Ya, dia kenyang lah.
1: Okey, dia kalau kenyang, bila perut kenyang ni, dia hati senang. So, sel-sel otak.
3: Memang sonok.
1: Jadi, sel-sel otak ni, dia berhubung dengan jayanya. Jadi, Pak Su dah dengar lah soalan Mamam tadi.
3: Dengar.
1: Cantik. Apa jawapan dia, Pak Su?
3: Jawapan Pak Su, memang Gunung Everest. Sebelum tu, kita belum dengar gunung apa lagi. Kita dengar Gunung Everest saja.
1: Jadi jawapannya tetap Gunung Everest lah.
3: Tetap Gunung Everest.
1: Bukan gunung lain?
3: Sama.
1: Dia kata Kinabalu pun tinggi.
3: Ya. Tak apa. Gunung tu. Sebelum tu kita belum dengar apa-apa pun.
1: Okay. Confirm ni?
3: Confirm, Mambang.
1: Okay, baik. Kita simpan jawapan tu lah.
3: Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Su.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha, boleh duduk depan balik lah.
3: Ya. Baik,
1: itu dia. Pak Su kita kan. Bukan apa, sebab lain-lain telefon kita pagi-pagi makin tidur kan. Kena pula hujung minggu ni. Kadang-kadang makin tidur pukul 8. Kita duduk kat dapur nanti ya. Lain telefon pun sama. Dia tak dan. Dia bila dia pukul 8 tu kan. Dia pergi cari makan. Kita pergi telefon pula. Duduk kat dapur. Okey. Confirm. Confirm line tu elok punya kan. Okey. Baik untuk anda yang kalau ada lagi yang mungkin nak kongsikan jawapan yang terakhir untuk soalan uji minda kita pagi ni kan. Soalan dia senang ya sebenarnya. Tapi tu dah jawapan dia susah. Sebab apa tahu ramai kawan-kawan kita yang kongsikan fakta ni kan. Ada yang cakap ini kiriman daripada Farhana ni. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam. Jawapan saya Gunung Daik bercabang 3. Sama jawapan macam Kak Noor tadi. Ni semua paket-paket ke apa ni? Lebih kurang ni kan. Okey, kita layan lagu dulu. Sekejap lagi selepas kita nak kongsikan jawapan untuk soalan uji media kita pagi ni. Okey, terus layan Metro FM. Segalanya untukmu.

0: dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Yes, RTM Klik, betul-betul percuma. Cemeh je, sekupang pun tak kena bayar. Yang paling penting, internet jangan tenat. Okay, muat turun di telefon anda. Okay, untuk anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik. Okay, 9.34 minit pagi waktu ini kita nak selesaikan okay, soalan uji minda kita pagi ni. Okay, dan ramai juga yang jawab. Ini daripada Fiza Rafiza, Jalan P. Ramli. Assalamualaikum Bambang, waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga. No. Okey, jawapan saya Gunung Kanceng juga. Okey. Yang mana ramai juga yang jawab okey gunung ini. Alright. Dan kita nak selesaikan okey soalan kita. Sebab kalau ikut rekod gunung ni, gunung yang ketiga tertinggi di dunia. Okey. Jadi soalannya nama pun uji minda kan. Soalan dia, Abang ulang buat kali terakhir soalan dia, dan kita akan bagi jawapan tu. Yang mana yang jawab betul tadi tu, hak tu lah. Kalau tak betul, tak betul lah. Dah buat lagu mana kan, dah jawapan dia lagu ni. Okey, soalan dia berbunyi begini. Sebelum Gunung Everest ditemui, gunung apakah yang paling tinggi di dunia? Jawapannya adalah Gunung Everest lah. Sebab apa? Sebab dia pun tak jumpa lagi, tapi dia tetap juga nombor satu. Dia yang paling tinggi. Betul dah. Berapa orang jawab Gunung Everest tadi? Kalau tak silap Bambam lah yang jawab Gunung Everest tadi. Pak Su. Okey, lepas tu kita ada Cik Anwar kita. Dan juga siapa lagi eh? Ini dia Ahmad Musa'ab Umair. Okey, jadi tiga orang je memerasa yang jawab betul ni. Hal lain semua tu betul, tinggi. Tapi yang paling tinggi, sebab dia pun tak jumpa lagi Gunung Everest. Tapi kok mana pun dia lah yang paling tinggi di dunia. Betul tak kan? Tepuk lah sikit, tepuk. Takkan tak nak tepuk sikit? Tepuk. Di manakah soalan ni tak susah sangat, dia tepuk sekali ya. Kan, kalau tepuk banyak kali, mana kata jawapan tu betul-betul luar kotak punya kan. Tapi soalan ni taklah susah sangat. Dia trik ya kan. Tapi ada lagi soalan yang paling padu yang abang nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Tapi bukan hari ni lah, next time lah pula. Sebab soalan ni pun boleh tahan juga. Ni 3 hari 3 malam melengur. Kalau kita nak makan pagi kan, fikir punya jawapan ni kan, tak ada nak makan, tolak macam tu lah. Kan, next time pun nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, baik. Dan sekejap lagi pun nak kongsikan sikit info untuk anda di Bernama. Terus layan FM, segalanya untukmu.

0: kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak 10.2 bilion ringgit dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tabi urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
3: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
4: Tajul apa saya menonong
5: je? Macam tu. Je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
4: Yalah, laju semacam.
3: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
4: Simalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
6: Baik, menjunjung kasih tuanku.
7: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
8: Tidak guna berendam air mata selamanya, tuanku.
3: Ke bumi pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
9: Kita rela mati, engkau, dari hidup menanggung malu.
6: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
9: Berjanjilah, wahai Dinda.
7: Dinda berjanji, Kanda, selagi hayat di kandung badan,
8: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
10: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
11: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
12: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
13: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
11: kita
13: ini.
11: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
14: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
3: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
15: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
6: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
3: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM segalanya.

Ya, jam 9.54 minit pagi, waktu ini 10 pagi. Kita akan ikuti perkembangan terkini di Pulau Pinang dalam Warta Mutiara. Okay? Jadi untuk anda, banyak lagu-lagu terbaik kita nak sajikan untuk anda untuk jam ini. Okay, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Pasir Putra FM, segalanya untukmu.

0: FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, ia tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang pendidikan dan ekonomi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi ucapannya dalam kemuncak Ambang Merdeka Sahabat Madani di UiTM Permatang Pau menggesa semua rakyat Malaysia menguasai bahasa Melayu dengan baik. Namun penguasaan bahasa Inggeris juga perlu dikembangkan memandangkan bahasa itu penting di peringkat global. Variasi bahasa itu sebaliknya menjadi pelengkap dalam meningkatkan potensi rakyat.
2: Untuk mempertahankan bahasa Melayu bukan untuk menyisihkan perkembangan bahasa lain. Rakyat Malaysia wajib menguasai bahasa Melayu dengan baik. Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program tersebut dihadiri kira-kira 2,000 peserta terdiri daripada golongan pelajar. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari serta Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kan Yeow. Kerajaan turut meluluskan peruntukan bernilai 4.6 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di Pulau Pinang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar berkata ia merupakan sokongan penuh pihaknya kepada sekolah-sekolah agama rakyat. Jelasnya, bantuan diberikan bagi membantu prasarana pendidikan Islam di peringkat akar umbi agar sentiasa terbela.
2: 2025, sudah bincang dengan tuan-tuan guru pondok tadi, kita mula sampaikan bantuan melalui JAKIM, melalui Kementerian Kewangan dan ke ICU menambah peruntukan. Tahun lalu di Pulau Pinang, kita tambah 2 juta ringgit lebih. Tahun ini, saya nak umumkan kita bagi 4.6 juta ringgit untuk sekolah-sekolah agama rakyat. Dan kita nanti minta mereka datang, iaitu untuk naik taraf, untuk tembok pagar, taraf madrasah, sekolah, bangunan baru tadika, akademi tahfiz, menjadikan 4.6 juta ringgit untuk Pulau Pinang sahaja.
1: Jumlah peruntukan berkenaan melonjak lebih dua kali ganda berbanding hanya 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri ini. Perdana Menteri berkata demikian di Seberang Jaya. Sementara itu, bantuan skim Usahawan Bangkit Madani, Madani menjadi inisiatif penting kepada peniaga, khususnya golongan muda luar bandar memulakan perniagaan. Ia sekaligus memberi peluang kepada mereka untuk menambah kapasiti perniagaan dan menjana pendapatan yang lebih stabil.
3: Terima kasih membantu kami untuk bangkit semula lah pada usahawan-usahawan yang hadir hari ini. Saya meniaga ayam 1,000 ekor habis. Saya harap bantuan ini dapat membantu saya dan keluarga saya bangkit balik lah.
4: Terima kasih kepada PMA kerana luncurkan skim lah bantuan Madani ni lah. Dari segi bantuan ni pun boleh bangkitkan semangat anak-anak muda dekat luar sana yang teringin atau nak nak buat bengkel seperti saya. So dengan bantuan ni boleh support lah anak-anak muda yang dekat sana yang nak berjaya.
5: Bagus untuk apa? Lebih menggalakkan macam peniaga-peniaga kecil lebih ke depan. Cila untuk apa? Memperbesar lagi kan peniagaan saya. Bila dapat peluang macam ni memang bangga lah, semua sangat-sangat. Terima kasih untuk PMX sebab bantu kami rakyat Pemat Kampung.
1: Siti Norami Usin, Muhammad Hakmal Afis, Zakaria dan Aida Ashim. Majlis peluncuran skim tersebut berlangsung di Dewan Yayasan Aman Penanti, dirasmikan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ia disertai 344 ahli Sab Madani Permatang Pauh yang berdaftar. Bagi pengakap yang hadir dalam sambutan Jambori Pengakap ke-15 di Stadium Batu Kawan, pelbagai pengalaman dirasai ketika menyertai jamboria yang bermakna ini. Rata-rata pengakap menyatakan hasrat bangga turut terlibat dalam sambutan bersejarah ini.
6: Saya rasa seronok sebab dapat jumpa dengan orang luar macam Vietnam, Filipin, sebab so dapat tahulah macam mana diorang punya uniform, diorang punya cara squad diorang dari negara tersendiri.
7: Selain daripada itu, saya rasa best juga sebab kita orang dapat buat macam-macam pengalaman, buat aktiviti macam-macam dengan ramai daripada daerah-daerah lain selain daripada sekolah kami saja.
8: So, saya rasa excited sangat sebab ni kita orang punya second time.
9: Ni saya punya first time.
8: Oh, I mean, yeah.
9: Yeah, second time dia, first time saya.
8: So, orang luar boleh explore Malaysia lagi deep. Lepas tu,
9: dapat jumpa daripada pelbagai negara, semua tu. So, kita orang boleh rapatkan sedatan kita orang.
1: Wardinah Kalisha, Nor Aira Maisara, Suryati Ashim. Seramai 6,884 peserta dari 15 negeri di seluruh Malaysia serta 535 peserta antarabangsa dari 11 negara hadir dalam majlis yang dirasmikan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim di Stadium Negeri Batu Kawan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hanisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa yang menerima semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Salam sejahtera, saya Lok Siu Fok selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif dalam sektor pengangkutan. Komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat. Sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
8: Malaysia. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
9: Ya, yes, anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Bambang masih lagi temankan anda seperti biasa sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okey, dan pasti untuk jam ini kita nak layan lagu-lagu terbaik untuk anda sampai pukul 11 pagi nanti. Alright, dan banyak lagu dengan best yang Bambang dah susun untuk anda. Okey, antaranya kita ada lagu ini.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Eh, Abdul Salam. Yang orang asyik sebut My Salam tu hangkah?
7: Apalah kau ni, tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim perlindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
6: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
7: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1-300-888-938.
8: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari scam.my/CRC2026.
9: Hai, inilah Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Marilah bersama-sama kita membina satu masyarakat remaja yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak dan berkemahiran tinggi. Sihat serta cergas dan bergerak maju dalam bidang sosial serta ekonomi dan kesukanan ke arah perpaduan negara.
1: Wahai remaja-remaja yang disayangi, gunakan masa kita sebaik mungkin. Jangan sia-siakan dengan aktiviti yang tidak berfaedah.
2: Pesanan ini ikhlas daripada MEPI 45
0: untuk semua pendengar Mutiara FM.
3: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. Hashtag Mutiara FM Ambil Peduli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian.

0: setia.
1: Demi saya, Wan Profesor Wan Ahmad Jaafar Wan Yahya, Timbalan Naik Chancellor, Haiwan Pembangunan Pelajar dan Alumni Universiti Sains Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Semoga kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan sentiasa menyumbang kepada pembangunan negara.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

Faizal 11.6 minit pagi waktu ini. Bambang masih lagi menemani hujung minggu anda hari ini kan. Dan pasti hari ini 30 Ogos 2026. Esok kita akan sambut bersama-sama Hari Kemerdekaan Negara Malaysia kita yang tercinta. Dan pasti hari ini pun banyak aktiviti-aktiviti yang mungkin dilaksanakan di tempat anda kan, di komuniti anda, di kampung anda, taman anda. Okey, dan pasti juga untuk anda, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita meriahkan, naikkan semangat, cintakan negara kita Malaysia. Kita betul tau hidup di bumi Malaysia yang penuh aman, damai dan juga harmoni ni kan. Okay, baik. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang sudi hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Terai FM. Okay, dan ramai juga yang berkongsikan berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang berlangsung di sekitar kawasan anda. Kalau ini perkongsian yang dikongsikan oleh Pak Ngah Yusuf Johar kita ni, katanya ada tayangan wayang pacok okay, yang akan diadakan di tapak pasar malam Sungai Pinang Balik Pulau malam ini bermula pukul 8 malam. Sekelah sambutan ambang merdeka. Jadi yang mana orang balik pulau tu bolehlah pakai-pakai pi. Dia kata juga macam-macam aktiviti-aktiviti menarik yang akan berlangsung okay, di tapak pasar malam Sungai Pinang Balik Pulau ni. Ada tayangan wayang pacoknya, ada juga hadiah-hadiah menarik yang disediakan di sana okay. Dan juga perkongsian daripada sahabat kita di Bayan Baru ni, katanya dekat Bayan Baru pun ada macam-macam program. Bambam, Bambam sambut kat mana hari ni? Okay, jangan tanya Bambam. Sebab apa? Bambam pun tak tahu nak pergi mana satu ni kan. Sebab banyak sangat aktiviti yang berlangsung okay malam ni. Dan juga untuk anda, jom sama-sama kita meriahkan okay sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Kemerdekaan Malaysia tanggal 31 Ogos okay, yang akan berlangsung ataupun akan berlaku esok. Jadi malam ni pun dah macam-macam program okay. Dan pasti juga untuk anda yang mungkin nak kongsikan juga aktiviti anda hari ni okay, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Terai FM 0205 08 09 57 Terai FM segalanya.

Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
1: Sebenarnya cerita, ya, awak yang tengah memandu tu. Saya tahu kadang-kadang ada perkara yang kita kena rahsiakan daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya Wani Hasrita dan Metro FM. Segalanya untuk
2: sempena Hari Kebangsaan. Semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, marah semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
4: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
5: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jambatan Melaka untuk ditawan.
6: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
7: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
8: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
9: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari mimpi.
2: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

0: Adakah anda lalui semua ini? Kehilangan.
1: Dan saya baru tahu ayah saya itu dah meninggal dunia. Selepas ayah saya pula, mak saya dah hilang.
2: Dulu kita berharap kat ayah pun semua orang kerja kan. Sekarang tak boleh lah. Sekarang kita pula jadi ayah kan.
0: Penyesalan.
1: Saya dimasuk hospital, tak boleh gerak. Saya tak boleh tengok mak dengan ayah saya kau dibumikan. Perasaan tu masa dia sampai diri saya pun rasa menyesal lah.
0: Ini adalah kisah sebenar satu keluarga bekas mangsa demam denggi kerana seekor nyamuk Aedes hancur kebahagiaan sekeluarga. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. 11.30 minit pagi waktu ini. Okay, Mama nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini yang dikemas kini dibernama Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan harapan agar sambutan Hari Kebangsaan esok berlangsung lancar dengan semua pihak terlibat memberikan usaha terbaik bagi menjayakannya. Dan menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar hari ini yang menasri Perdana Baginda bertitah demikian selepas berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Bukit Tunku semalam. Okey. Dan dalam pertemuan itu, Seri Perdana Baginda turut dipersembahkan pelbagai perkembangan terkini dalam negara termasuk persiapan sambutan Hari Kebangsaan. Okey, itu di untuk sambutan Hari Kebangsaan yang akan berlangsung. Okey, dan kalau di Pulau Pinang, yang mana destinasi ataupun pilihan lokasi untuk kali ini akan diadakan di Jalan Padang Kota Lama. Jadi untuk anda rakyat Pulau Pinang, jom sama-sama kita meriahkan sambutan Hari Kebangsaan yang akan berlangsung peringkat negeri Pulau Pinang, yang akan berlangsung di Padang Kota Lama. Dan menarik, semestinya setiap tahun akan ada yang wow, okey, yang akan berlangsung, okay, untuk sambutan Hari Kebangsaan. Dan pasti juga selain daripada perbarisan, kan, kita juga nak saksikan juga pelbagai persembahan-persembahan yang juga terus akan diadakan. Yang mana Pulau Pinang bakal menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok bertempat di Jalan Padang Kota Lama Georgetown bermula pukul 7.45 pagi, dan sambutan dijangka menghimpunkan kira-kira 10,000 orang dengan pelbagai acara termasuk menaikkan jarum gemilang, nyanyian negaraku, ikrar rukun negara, laungan merdeka sebanyak 7 kali serta persembahan khas dan perarakan kontingen berjalan kaki serta kenderaan. Ha, ini yang menarik ni, kan. Oh, dah kata tengok dekat Padang Kota pun boleh dikatakan 3-4 hari ni memang ada je kontingen yang sedang berarak dekat situ, kan. Oh, tengah buat latihan, kan. Oh, seronok tengok depa kiri kanan, kiri kanan. Oi, semangat tengok mereka, kan. Jadi kalau kata mungkin hari ni ada yang mungkin ada kontijen ataupun tim yang mungkin buat rap test juga, kan, training dekat sana, boleh pergi tengok, kan. Sebab memang tengok baru-baru ni, kan, semangat tau, sono. Cara mereka duduk berlatih kawat tu pun kita dah rasa aura lain macam, kan. Bayangkan besok banyak kontijen yang akan bersama-sama dalam perarakan Hari Kebangsaan yang akan berlangsung esok. Okey, esok keluar awal-awal, lepas-lepas subuh tu keluar ada, ataupun sebelum subuh tu keluar ada, semayang subuh, kemudian tunggu dekat sana, kan. Kita nak tengok, nak saksikan sambutan Hari Kebangsaan, okay, ke-69 bertepat di Jalan Padang Kota Lama Georgetown, 7.45 pagi akan bermulanya sambutan demikian. Alright, jom kita nak terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik untuk anda. Macam biasa, terus layan Mutiara FM segalanya.

0: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi, wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci, tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
1: Inilah kita sebagai lelaki, bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu,
2: hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.
3: Untuk apa kita memberi kiambang yang bertaut tentu.
4: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara, serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat

0: Awal ni saya enggak okey macam saya tak mampu berbuat apa-apa pekerjaan. Tapi setelah saya mendapatkan perkhidmatan jokos, saya dapat meluaskan pergaulan, yakin pada diri sendiri. Dan yang paling penting, saya dapat membantu keluarga. Keluarga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
1: OKU juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
2: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam bulan kebangsaan. Ya, kita duk menghitung detik. Kurang 12 jam saja lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan negara kita, hari kebangsaan pada tepat tanggal 31 Ogos. Ya. Baik, hari ini 30 Ogos 2026 bersama 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, anda bersama-sama dengan saya Eli dalam santai Ahad 12.6 setelah Bam Fadil temani anda tadi untuk santai Ahad 6.12. Jadi teman-teman kita menerusi frekuensi radio dan juga di radio online RTM. Klik ya.

0: Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Eli. Membuat mengedik kaki-kaki ai, wey.
1: Baik, but masa ni di atas Jambatan Kuala Pinang, jambatan kedua-kedua arah trafik masih lagi bergerak lancar. Hari ni okey lah, lancar juga di Lebuh Raya ya. Cuma hanya beberapa kawasan sikit je lah yang sesak berbanding semalam ya. Sepanjang Lebuh Raya tu, utara selatan, selatan utara pun sesak. Yang mana bagi tahu kat saya, semalam memang kami sampai lambat lah ini. Oh, ada yang terperangkap tu, biasanya perjalanan 4 ke 5 jam jadi 9 jam, 10 jam. Penat lah. Okey, apapun dalam kawasan pulau, Pulau Pinang, trafik meningkatlah di kebanyakan jalan-jalan utama dan agak tinggi juga. Jadi rancanglah perjalanan anda untuk ke mana-mana saja. Apatah lagi kalau datang Pulau Pinang ni, orang suka cari makan. Mereka duk tengok kat tempat viral. Cuba cari tempat-tempat yang hidden pun ada makanan yang sedap juga, kan? Okey, apapun terus bersama dengan kami. Cuaca di Pulau Pinang, Jerebu. Memang tiada hujan lah ya. Jerebu di Pulau Pinang ni dari pagi sampai ke malam. Sama juga esok pun sama nah. Kira boleh katakan sepanjang minggu ni akan berjerbulah sepanjang hari.

Pastikan kita info berita PKR Melaka umum calon PRN lebih awal. Dan MSNPP jaga kebajikan pemain sepak takraw wanita. Seterusnya, wanita warga emas maut terjatuh dari bot di Tasik Kenyir. Polis siasat isu tudung corak jalur gemilang tidak lengkap.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Menteri FM segalanya untukmu. Sekejap je masa berlalu, 12.38 menghampiri 12.39 minit tengah hari, yang mana ada temu janji hari ni. Ada pun yang nak ke Majlis Wali Matul Urus, ya, rancanglah perjalanan anda. Mungkin dari tempat anda nak ke Majlis Wali Matul Urus tu agak jauh sikit, tapi dengan keadaan cuti sekolah ni kan, trafik akan terus meningkat dari semasa ke semasa sepanjang hari, ya. Masing-masing akan bergerak ke sana ke sini, jadi pastikan anda rancanglah perjalanan. Semoga selamat tiba ke destinasi pada masa yang diinginkan, ya. Dan yang pastinya kalau musim cuti sekolah ni kan, trafik yang meningkat dari semasa ke semasa akan menyebabkan kelewatan, ya. Jadi berhati-hati, pastikan juga kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum digunakan. Jangan lupa tambah nilai kad tashenggo anda supaya ia akan melancarkan perjalanan anda. Baik, saudara, Wawasanita Bina Hub di Sungai Besar bantu pasar keripik ke Turki Mei depan. Sarawak sedia pertimbang bina pusat seni persembahan di Sibu. Nepal nilai situasi sebelum putuskan tawaran bantuan SAR negara lain. Guizhou sasar lebih ramai pelancong Malaysia menerusi Sri Discover Guizhou. 675 maut, 2,498 hilang dalam gelongsoran lumpur di Nepal menurut pihak berkuasa. 2,650 serta larian sawit Hari Merdeka 2026 di Sri Medan.

0: FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Baik, sedara dah pun 12.43 ni, kalau ikutkan cuaca di Pulau Pinang, sebagaimana yang saya nyatakan sepanjang minggu ni akan berjerebulah pagi petang malam ya. Dengan suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius ya. Walaupun nampak macam redup-redup mendung, sebenarnya bukan redup mendung. Sebab jerebu dah selaputi ruang udara, kita nampak macam matahari tak terus menembusi kediaman kita, cuma rasa bahang panas. Memang tetap berhaba ya bila jerebu ni kan. Cumanya kita kena sentiasa peka dan kurangkan aktiviti luar ya, terutama kepada anda yang mempunyai anak-anak kecil. Walaupun dalam keadaan cuti sekolah ni, jagalah kesihatan, jagalah keselamatan anda sekeluarga ya.

0: kenderaan pastikan tidak sampai menghalang lalu lintas dengan keadaan trafik di Pelapina pun memang tinggi ya. Dan kepada yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Jumpa selepas ini.
1: Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafika Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Berita seterusnya. Tiga lapisan perlindungan perlu diwujudkan bagi memperkukuh tadbir urus Lembaga Tabung Haji TH, khususnya dalam memastikan setiap keputusan berkaitan dana pendeposit dibuat secara profesional dan bebas daripada konflik kepentingan. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perlindungan itu meliputi keanggotaan lembaga pengarah yang kompeten dan bebas, mekanisme semak dan imbang kukuh terhadap keputusan pelaburan serta akauntabiliti jelas bagi setiap keputusan bernilai besar.
1: Pertama, lembaga pengarah mesti benar-benar confident dan bebas dengan proses pelantikan yang telus dan berasaskan merit. Ahli politik yang sedang aktif juga tidak sepatutnya menduduki jawatan yang boleh menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Kedua, perlu ada semak dan imbang yang kuat terhadap keputusan pelaburan. Jangan sampai keputusan yang bernilai berbilion ringgit bergantung kepada terlalu sedikit individunya. Sebab itu, cadangan panel pelaburan yang mempunyai kepakaran profesional dan bebas amat penting.
0: Profesor Ahmad Razman Abdul Latif. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 399, Samarahan 322, diikuti Kuching 304. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat pukul 12.30 hari tadi. Selain itu, Seri Aman Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 12 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, dua daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor dan Batu Muda, Kuala Lumpur. Tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang akibat kejadian tanah runtuh dan banjir di sempadan China-Nepal. Insiden berkenaan melanda pelabuhan Girong di wilayah autonomi Zhejiang, Barat Daya China sejak Rabu lalu. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. Warga asing yang belum dapat dikesan itu melibatkan warga dari 23 negara termasuk Nepal, India dan Amerika Syarikat. Dalam perkembangan sama, sekurang-kurangnya 2,426 orang masih dilaporkan hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Nepal. Tragedi susulan runtuhan glasier berhampiran sempadan China itu mengorbankan sekurang-kurangnya 626 nyawa setakat ini. Operasi mencari dan menyelamat SAR turut berdepan cabaran cuaca buruk, kerosakan jalan serta jambatan dan gangguan komunikasi. Nepal memohon bantuan teknikal antarabangsa bagi operasi SAR dan pemulihan infrastruktur yang dianggarkan mencecah $5 bilion. Sementara itu, Nepal akan menyimpan sampel DNA dan bukti identiti mayat mangsa banjir yang gagal dikenal pasti sebelum proses pengebumian. Perdana Menteri Belinda Shah mengesahkan hanya mayat tanpa identiti akan diurus pihak kerajaan selepas semua ujian pengecaman dilengkapkan. Manakala mayat yang telah dikenal pasti akan diserahkan kepada waris. Setakat ini, 675 mayat telah ditemukan di pelbagai lokasi terjejas termasuk rasuah dan Nuwakot. Sukan bola sepak, Newcastle United meneruskan rekod cemerlang tanpa kalah selepas menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 dalam saingan Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Skuad kendalian Matias Iasler tampil berbisa di babak kedua menerusi 2 gol Anthony Elanga dan Yone Wissa sekaligus membawa pulang 3 penuh di London. Kekalahan itu terus meletakkan tekanan ke atas pengendali Spurs Roberto De Zerbi selepas pasukannya gagal menjaringkan sebarang gol dalam dua aksi pembukaan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Menyusul berita berikutnya jam 5 petang dan warta mutiara pukul 4:30 petang.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.

بالدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insyaAllah dia akan dapat.
1: FM.
2: Baik, setelah waktu sekarang dah pun 1.36 minit tengah hari. Sebentar tadi pada pukul 1.22 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: FM. Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Baik, dah pernah 1.49 minit tengah hari. InsyaAllah pukul 2 petang ni kita akan dapat ikuti Carta Top 10 Mutiara Edisi Merdeka yang diterbitkan oleh Q ya, dengan lagu-lagu patriotik ya, sepanjang musim bulan kebangsaan. Ada banyak tahun kan. Jadi kita boleh dengarkan lagu-lagu patriotiknya seketika nanti jam 2 petang. Dan sebelum tu, di jalan-jalan utama seperti di Jalan Scotland Masjid Negeri masih lagi trafik perlahan di sana. Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu menghala ke pusat bandar pun ada setengah kawasan tu perlahan. Di jambatan Pelang, alhamdulillah kedua-dua arah lancar, begitu juga jambatan kedua, dan juga laluan di jalan Tun Dr. Awang perlahan ya. Jadi hati-hati rancang perjalanan anda, semoga selamat sampai ke destinasi. Kami di Mutiara FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda selamat. Cuma di laluan Tanjung Tokong nak menghala ke Batu Feringgi hanya terkawal, dan juga selepas Tanjung Bunga tu lancar ya hingga ke Batu Feringgi waktu ini, dan juga dari arah Teluk Bahang nak menghala ke pusat bandar lancar.

0: trafik memang perlahan dari arah Pak Buntak menghala ke Sungai Bakap. Sungai Bakap pun nak menghala ke selatan, agak perlahan sikit ya.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
0: Okey, sebelum Plaza Tol Sungai Dua juga trafik perlahan ya. Jadi rancang perjalanan anda sepanjang cuti sekolah ni, memang aliran trafik akan terus meningkat dari masa ke masa, dari hari ke hari, kerana banyak pergerakan kenderaan yang akan lalu lalang menggunakan lebuh raya dan juga jalan-jalan utama. Okay, cuaca di Pulau Pinang pada hari ini sepanjang harinya jerbu ya. Suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius, dan sepanjang seminggu akan datang ini pun cuaca di negeri Pulau Pinang akan berlaku jerbu ya. Jadi hadkan aktiviti luar rumah supaya anda tidak mudah terkena sakit seperti suka nak bernafas ya, batuk dan sebagainya. Banyak minum air masak ataupun air suam ya. Okey, kita bersama dengan Finzi Conti ni untuk lagu Cha Cha Cha. Selepas ni, carta top 10 Mutiara Edisi Merdeka yang diterbitkan oleh Q. 2.45 petang, insyaAllah kita akan ikuti secara langsung Majlis Amanat Perdana Sempena Hari Kebangsaan 2026.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
1: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami. Di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM.
3: Lagu-lagu senpai dan best. Mutiara FM lah, segalanya untuk

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/CRC2026.
1: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
2: Tajul apa sah, menonong
3: je. Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
2: Yalah, laju semacam.
1: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
2: Simalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
4: Baik, menjunjung kasih tuanku.
5: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
6: Tidak guna berendam air mata selamanya, tuanku.
1: Di bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
7: Kita rela mati, engkau, dari hidup menanggung malu.
4: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
7: Berjanjilah, wahai Dinda.
5: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
6: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
8: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
9: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
10: Merobek maruah kita, adat kita di ludahnya.
11: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
8: kita
11: ini.
8: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
12: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
1: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
7: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
4: Cepat lari, lari Tajul, lari.
1: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
13: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ini bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi Anak Pertiwi, Yakin Madani.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
2: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
1: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
2: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
1: Mengharungi ranjau demi satu impian.
2: Itu tekad saya tahun lepas.
1: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
1: Aku berjanji dan ku bersumpah setia.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Baik, Azrul, waktu sekarang dah pernah 2.46 minit petang, ya. Dan sebagaimana yang diwar-warkan sejak dari awal tadi, ya, hari ini kita akan dapat ikuti Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 secara langsung. Baik, kita akan ikutinya sekarang.
3: Amanat, hasrat dan juga aspirasi yang bakal disampaikan oleh pimpinan tertinggi negara kita, iaitu daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan penonton, inilah yang kami bawakan kepada anda. Dan pastinya untuk makluman anda, sekitar 3,000 tetamu yang hadir pada hari ini, yang kami bawakan kepada anda untuk menggambarkan keterangkuman dan juga kebersamaan kita semua. Dan pastinya di dalam visual pada ketika ini, bukan saja kita menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri, namun juga ketibaan kepimpinan tertinggi negara kita. Seperti yang anda boleh saksikan pada ketika ini, ketibaan Barisan Jemaah Menteri, dan juga yang paling kita boleh saksikan adalah ketibaan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, yang turut hadir pada hari ini. Turut kelihatan ada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan juga Barisan Jemaah Menteri, Timbalan Menteri dan juga pegawai-pegawai kanan kerajaan yang hadir pada hari ini.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Untuk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat mufakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat.

warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara-saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara, yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan memuncak ketegangan, kesan dari perang Teluk menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekali Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris,
Jepun. Berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa. Dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin. Sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Ia umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj. Supaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat tatkala Union Jack Inggris diturunkan. Apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, ngasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat Dalaman
Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumiputera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikutilih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahuwataala. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi 2, ASEAN India jadi 3, jadi 2, jadi 1.
Malaysia dari satu sekarang bergabung tiga kekuatan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhannya begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbendaharaan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani rakan-rakan memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan, kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak, sementara itu warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig.
Sebab itu kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali, yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebagian negeri tidak pernah mahu terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berdepan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya,
Tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan peruntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, lalu syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mulran dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam.
Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan

berbilion ringgit. Pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suasana Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk E. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

Ketua Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Terus Angkatan Tentera. Tunku Brahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!

0: Baik, Bro Anton.
1: Baik, saudara, demikian tadi ya, kita telah pun mengikuti secara langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia sebentar tadi. Waktu sekarang dah pun 3.56 minit petang.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
1: Baik, sekarang dah pun 3.58 minit petang, sebentar lagi ya. Jangan lupa untuk ikuti drama Frekuensi Merdeka episod yang ke-6 yang diterbitkan oleh Aziz lepas ini. Dan untuk makluman anda muslimi muslimat, masa waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang hari ini pada pukul 4.30 minit petang. Selepas itu kami menyusul dengan Warta Mutiara.

0: Assalamualaikum, orang kaya Datuk Marjalela. Keris ini ke yang Datuk cari?
1: Uish, siapakah gerangan kau? Dari gaya pakaianmu, adakah kau budak suruhan Birch? Bagaimana kau boleh berjaya masuk ke kubu ini? Ha?
0: Maafkan hamba, orang kaya. Nama kita Begat Tanjul Arifin, Begat Iskandar orang kaya. Kita tidak budak jahat dan kita juga bukan budak suruhan Birch maupun Inggeris. Kita berpakaian sebegini kerana kita dari masa hadapan, Datuk.
1: Dongeng apa yang kau bicarakan ini? Ah, aku tidak percaya. Apa buktinya?
0: Cuba Datuk fikirkan. Bagaimana keris Sultan boleh berada di genggaman kita? Dan bagaimana dengan mudahnya kita melepasi pegawai Datuk di pintu kubu kota? Bermaksud, Datuk, tiada siapa yang boleh melihat kita. Dan lagi, Datuk boleh kita hapuskan sekelip mata. Namun ternyata, Datuk masih bernyawa.
2: Barangkali benar apa yang dikatakan anak muda ini. Pengawal kita, pendekar terbaik di Pasir Salam. Manakan susuk sebegini muda tak mampu dia tahan dengan senjata.
1: Benarkah apa yang dikatakan itu, wahai anak muda?
0: Benar, orang kaya. Tidak sesekali kita berbohong.
2: Megat Tajul Arifin.
1: Maafkan kita. Adakah engku ini berketurunan Datuk Panglima Megat Terawis, Datuk Bendahara Perak yang pertama?
0: Benar, Datuk. Itulah leluhur kita.
1: Jika benar begitu, adakah kita ketika ini dalam kasyaf Allah yang dibukakan hijab pandangan, diperlihatkan perkara gaib melebihi hakikat?
0: Kita merasakan itulah jawapannya, Datuk.
1: Subhanallah, Maha Suci Allah. Apakah ini anugerah ataupun ujian kepada kita?
0: Benar, Datuk. Kita juga mulanya keliru dan seperti tidak percaya. Namun Allah lah penentu segalanya. Kita baru menyedari kelebihan ini selepas pertemuan dengan Baginda Permaisuri Tun Fatimah dalam perjalanan kita sebelum sampai kemari. Dan bicara Datuk sebentar tadi membuatkan kita lebih yakin sesungguhnya ini adalah satu anugerah Allah kepada kita.
1: Masya Allah. Jika begitu, adakah engkau mengenali siapa kita dan sedar di mana engkau sekarang berada?
0: Mengikut pengamatan Patik, Datuk adalah perancang utama pejuang jihad yang syahid dalam rencana menghapuskan riwayat J.W.W. Birch, penasihat Inggeris itu. Datuk adalah orang besar Belapan Perak, mufti dan penghulu Pasir Salat ini, Datuk Maharaja Lela Pak Datlam bin Datuk Maharaja Lela Maulud, leluhur daripada Yang Mulia Daeng Selili dari Luwuk Sulawesi, anak Raja Bugis, yang bukan sahaja ulama tapi pahlawan berjasa menentang musuh di bumi Perak ini.
1: Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya engkau, demikianlah diri kita. Engkau, tadi engkau ada menyatakan kita ini syahid. Nampaknya kita akan gugur dalam pertempuran ini barangkali engkau. Nyatakan engkau, benarkah nasib dan takdir kita bakal menyebut syahid? Bagaimana pula dengan negeri kita ini? Selamatkah dari cengkaman orang putih biadab itu? Bangsa kita, sultan kita.
0: Datuk, kita ini bagaikan diluah mati bapa, ditelan mati emak.
1: Nyatakanlah engkau, kita sedia mendengar.
0: Meski Datuk tidak syahid di medan tempur, namun Datuk akan dihukum bunuh oleh Inggeris.
1: Begitu. Keturunan kita pantang dicabar dan setia pada janjiku. Sekali kita berjanji melindungi Sultan, sampai mati kita berbudi. Jika begitu takdirnya engkau, alang-alang menyeluk pekasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Alang-alang berdakwat,
3: biarlah hitam berundur tidak sekali. Pohon meranti buahnya jarang menjalar kundur ke kebun sebelah. Rela mati di medan perang dari undur menyerah kalah. Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu, diperkuda dan diinjak maruah agama dan bangsa Melayu ini oleh Inggeris.
0: Datuk yang kita muliakan, semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu kelak. Dipasak di jantung dan ingatan mereka bahawa bumi pasir salak ini pernah berdiri pahlawan perkasa yang rela menumpah darah demi agama, negara dan bangsanya, Datuk.
1: Terima kasih, Engku. Hanya Allah tempat kita bergantung. Engku, Chris, bagaimana Chris Restu, Chris Mandat Baginda Sultan boleh berada di tangan Engku?
0: Oh, ya. Hampir terlupa kita, Datuk. Keris ini dihadiahkan oleh Sri Paduka Baginda Permaisuri Melaka Yang Mulia Tun Fatimah Tun Ali kepada kita. Sri Paduka menyerahkan kepada kita sewaktu pengembaraan aneh kita yang sampai ke Melaka, sewaktu perang yang maha dahsyat. Penduduk Melaka disembelih Portugis, Datuk. Sri Paduka sempat menitipkan semangat juang yang kental.
1: Hah? Mereka disembelih Portugis? Allah. Itulah harga yang perlu dibayar pada sebuah perjuangan menegak maruah dan akidah.
0: Begitulah, Datuk Maharajalela. Ramai yang syahid dan disembelih. Bumi Melaka hangus bak padang jarak, padang terkukul, Datuk.
1: Tidak sanggup kita mendengarnya. Kisah tumbangnya Kota Melaka jadi mimpi hitam buat semua anak Melayu. Dan kita tak sanggup menyaksikannya sekali lagi di bumi Perak ini. Oh ya, tentang Keris Sempana Riau, Baginda Sultan. Jika begitu, menurut engkau, fahamlah kita. Keris itu memang kenal siapa tuannya.
0: Begitulah, Datuk.
1: Engkau, subuh hampir menjelma. Kekallah engkau di sini. Kita berjemaah bersama-sama. Muncul fajar menyingsing kelak, barulah engkau beransur meninggalkan tempat ini. Kita jangkakan mudarat maha dahsyat bakal menimpa bumi pasir salak ini, engkau. Tidak saja kiranya engkau di sini.
0: Baik, Datuk. Kita faham maksud Datuk. Kita doakan kesejahteraan Datuk-Datuk sekalian dan pahlawan serta pendekar semuanya.

0: saudaraku, pahlawan dan hulu barang Perak serta penduduk Kampung Gajah Pasir Salak yang kukasihi sekalian. Masanya sudah tiba untuk kita bangkit menentang penindasan dan kebatilan. Batch sudah sampai di Pasir Salak tengah malam tadi. Kita perlu atur serangan.
1: Kita bangkit. Allahu Akbar. Sekali kita diinjak, adat orang bermaruah. Bangun kita berpencar, bertempur, menuntut darah. Apa perancangan kita, anak-anak?
0: Ayahanda Pendekar Pak Nak Indut, kita dikabarkan kapal Naga Besh dan rombongannya ketika ini sedang berlabuh di pinggir Sungai Perak itu, di rumah rakit tempat mandi, toke kedai emas Cina, Kok Ayong. Ayahanda, kita mohon bawalah adinda kita Ngoh Jabok itu dan sekumpulan pendekar lain untuk berkampung di tebing sungai.
1: Kami bersamamu, Nanda. Kita sudah lama bersabar dengan penghinaan ini. Sudah tiba masanya kita bertindak. Jangan biar negeri ini menjadi permainan mereka. Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu, kita mesti pertahankan maruah.
2: Kita juga tidak sesekali gentar. Setitis darah yang tumpah, kita laungkan selautan sumpah. Sumpah pendekar, sumpah bermantra. Jala ditebar, terkena jangkar. Tidak ketara di dalam rawa. Pantang dicabar, asa pendekar. Demi negeri, ku petaruh nyawa.
0: Kita menjunjung kasih kepada adinda Ngoh Jabok. Dan untuk pendekar seputung, mohon bawa orang-orang pendekar bersiap di tebing sungai sebelah sana. Tunggu isyarat dari orang kaya Datuk Sago. Tempatkan orang-orang pendekar untuk menjadi mata-mata.
3: Adat orang menyambung ayam, asalkan taji biar berbisa. Parang di langir keris digenggam, hanya menunggu detik dan masa. Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap diri.
4: Bagus pendekar. Pendekar, dekatlah di dalam air. Tenang air di permukaan. Dasar kelodak tak siapa tahu. Bijak atur, susun serangan. Peluang hadir, tetap meluru.
3: Kita junjung rencana orang kaya Datuk Sago.
4: Sahabat kita, Pendekar Pandai Induk, jika sukar bertempur dekat, lancar serangan dari darat. Kita ada di kurnia lembing tikam pari. Layang tusukan dari jauh, biar mati pendekar.
3: Jika itu kemahuan orang kaya, batik akan turutkan.
0: Jika begitu, berangkatlah semua. Jangan tinggal zikir di dada. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
5: Allahu Akbar!
6: Allah.
1: Bersiap sedia dengan lembing dan tombak. Kita amal!
3: Ayuh pendekar sekalian, kebal urat, dawai besi. Keris disepuh, besi tersani. Sumpah pendekar teguh berdiri. Berundur tidak, berani mati. Kita amal!
2: Jika perjuangan ini gagal seperti direncana, pasti nyawa jadi galang ganti. Namun jika berjaya, anak cucu kita takkan hidup dalam hina.
7: Lebih baik mati bermaruah dari hidup dijajah.
8: Setiap titik darah pendekar yang tumpah di bumi Pasir Salak ini, semangat dan pengorbanan

menyambung perjuangan kalian. Itu sumpahku. Ini bukan sekadar sejarah, tetapi luka dan maruah sebuah bangsa. Allahu Akbar. Wahai Allah, redakanlah perjuangan ini. Aku belum berada segera dari sini.

Eh, ada rumah. Cantik betul ukiran kayu rumah ini. Rumah siapa lah agaknya, eh? Yeah. Penat betul badan ni. Bolehlah rehat sekejap.

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari scam.my/crc2026.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Baistara, trafik di Pulau Pinang dari arah Sungai Dua nak menghala ke Juru memang perlahan waktu ini. Nak masuk ke pulau, trafik terkawal disebabkan trafik tinggi, tapi terkawal ya. Pulau Kepre lancar aliran trafik di sekitar Lebuh Raya, hanya dari arah selatan ya, berhampiran Alu Pongsu nak menghala ke Sungai Bakap ya, ada laluan tu perlahan dan juga terkawal. Okey, seterusnya menghala ke Batu Feringgi memang perlahan dah waktu ni ya. Dekat Jalan Kelawar aliran trafik pun tinggi juga ya. Di Jalan Scotland Masjid Negeri juga ada laluan lancar, ada laluan terkawal dan ada laluan tu sedikit perlahan lah ya.

0: berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang kita cintai. Kami di Kementerian

0: Malaysia 2006. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia, Malaysia.
1: Saudara, sebentar lagi jam 5 petang kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang dan juga hari ini dalam sejarah. Dan sebentar tadi pada pukul 4.30 petang telah pun masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasannya sewaktu dengannya. Dan jangan lupa ya, selepas utama 5 petang, 5.12 petang nanti kita akan bersama-sama kembali dengan seleksi hiburan. Dan hari ini sajanya artis-artis berkumpulan ataupun vokalis yang dah pun meninggal dunia dari pukul 5.15 petang hingga 6 petang ya. Nantikan di Petra FM segalanya untukmu 4.56 minit petang waktu ini.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Itu dia Patahnya Sayap Malam tahun 1990 ya, sekitar tahun 1991. Lagu ini menjadi juara untuk muzik-muzik bulan Februari. Okey, Patahnya Sayap Malam ni merupakan lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Ainul Jamal ya, berjaya meletakkan kumpulan Masa antara artis berkumpulan yang diminati. Dengan lagu-lagu mereka diminati, salah satunya adalah lagu ini, Patahnya Sayap Malam. Dan vokalis kumpulan Masa bernama Zulkifli Mat Amin telah pun meninggal dunia pada 16 Julai tahun 1996, 30 tahun yang lepas. Dan antara anggota lain yang turut meninggal dunia, kesemua mereka dianggotai oleh 5 orang. 3 dah meninggal dunia, iaitu First Lead Roslan Abdul Karim, meninggal tahun 1995. Itu First Lead. Untuk pemain bassnya, meninggal dunia pada 2 hari bulan Ogos tahun 2020, iaitu Hasmadi Abdul Hamid. Ya, yeah.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
2: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
3: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
0: Okey, ini dah kumpulan Kefi ya, bersama vokalisnya JJ ya. Sempat JJ bersama dengan Kefi untuk 3 buah album. Tahun 79 ada 2 buah album. Album pertama Kebebasan, album kedua Kebebasan 2, album ketiga tahun 1980 ya, dengan Kebebasan 3. Lagu ini, Dendangan Laguku, dinyanyikan oleh JJ dalam kumpulan Kefi ini sebagai vokalis pada tahun 1979, daripada album pertama mereka, Kebebasan.

0: kumpulan Bumiputra Rockers ya. Semoga anda terhibur mendengarkan lagu ini untuk anda menerusi seleksi hiburan terbaik di Muntir FM bersama dengan artis-artis legenda pernah mewarnai industri hiburan tanah air, yang mana artis berkumpulan ini vokalisnya telah pun meninggal dunia. Kita tribute lah untuk mereka ya. Hingga jam 6 petang saya sajikan lagu-lagu yang terbaik ini untuk anda di Muntir FM, segalanya untukmu.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
0: Baik, saudara, siapa yang tak kenal dengan kumpulan Gingerbread ya, yang dianggotai oleh Chris Vedder, Moses Vedder. Mereka ini cukup popular pada era 1980-an ya. Dan salah seorang vokalisnya iaitu Chris Vedder telah pun meninggal dunia pada tanggal 26 Februari tahun 2007 ya. Antara lagu popularnya iaitu Hanya Nyanyian Dalam Sepi, Gerimis Hati, Kita Adalah Pelakon Dunia, Lagumu Laguku, Mimpiku Retak Seribu dan banyak lagi sebenarnya ya. Dan selepas itu Chris Vedder pernah bergerak secara solo. Ramai yang tak tahu kematian Chris Vedder. Beliau meninggal dunia di England ya pada tahun 2007, 26 Februari. Ini dia Gerimis Sepi.

0: Ke Pintu Kasihmu, Korban Cinta, lagi lagu apa ya? Lagu Lukas Ribu Rindu. Banyaklah lagu-lagu tu yang sering kali dimainkan di Corong Radio kan. Kalau lagu tadi Nafas Kekasih tahun 1997, dan di mana vokalis kumpulan Fotograf telah pun meninggal dunia, namanya Syamrin ya. Syamrin meninggal dunia pada tahun 2010 ya. Dia meninggal dunia pada tanggal 11 November 2010 ya. Beliau berasal dari Kajang, Selangor ya. Dan kematiannya dikatakan Allahyarham rebah ketika bermain bola sepak di padang Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur, jam 6 petang ya. Allahyarham telah disahkan meninggal dunia akibat serangan jantung pada 11 November 2010 di Hospital Pakar Al Islam Kampung Baru. Pada usianya ketika itu baru 45 tahun ya. Itu antara vokalis kumpulan artis perkumpulan yang telah meninggal dunia, iaitu daripada kumpulan Fotograf Syamrin.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
0: Okey, aliran trafik menghala ke Batu Feringgi memang perlahan dari arah Tanjung Bunga dari dekat Tanjung Tokong, bertali arus hanya terkawal. Di atas Jambatan Pulau Pinang kedua arah masih lagi lancar, Jambatan kedua begitu juga lancar ya. Cumanya dari arah Sungai Dua menghala ke Juru. Nak menghala ke Juru tu perlahan, aliran trafik bertali arus, jadi trafik tinggi di sana. Di jalan-jalan utama, beberapa batang jalan utama juga mengalami sedikit kesesakan lah ya. Jadi rancanglah perjalanan anda di sekitar pulau, dah tentulah ya, jalan-jalan yang biasa orang duduk lalu tu, yang nak pergi cari makan tu, sedikitlah perlahan. Di Lebuh Raya nampaknya masih lagi okey, cumanya dari arah Alor Pongsu ya, nak menghala ke utara tu perlahan sedikit lah, sampai ke Sungai Bakap ya. Jadi itu dia sedikit info trafik kepada anda. Jadi sepanjang cuti sekolah ni, rancanglah perjalanan sebaik mungkin, rancanglah percutian anda ya. Okey, baik, kita akan teruskan dengan lagu ini daripada kumpulan Vagrant ya. Vagrant ni hanya muncul ketika pada penghujung era 1980-an ya, tapi lagu yang cukup hits hanya lagu ini kerana takdir. Vokalis kumpulan Vagrant pun telah meninggal dunia beberapa tahun yang lepas. Kumpulan ini dianggotai oleh Baha, vokalisnya dah meninggal dunia, Kia pemain gitar dan juga keyboard, Yen bass, Din pemain drum ya. Dikatakan vokalis kumpulan ini meninggal dunia akibat kanser paru-paru.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih kerana terus di setia layan Mutiara FM. Saat lagi anda akan bersama dengan rakan segas Jai Lani akan teman anda. Jadi saya akan habiskan dulu lagu-lagu daripada artis berkumpulan di mana vokalis yang telah pun meninggal dunia. Ya, kalau tadi kita dah pun dengar lagu daripada kumpulan Vagrant, Kerana Takdir, lagu sekitar tahun 1989. Ya, dan apa yang ingin saya kongsikan lagi kepada anda adalah mengenai kumpulan yang mana lagu mereka akan disajikan selepas ini, iaitu kumpulan Sweet September, merupakan sebuah kumpulan yang berasal dari Pulau Pinang, ditubuhkan tahun 73, salah satu kumpulan popular pada era 80-an, terutamanya dengan lagu Sentimental Hits. Sentimental Hits iaitu Hatiku Kau Guris Luka. Dengar suaranya menggunakan suara falsetto macam Bee Gees kan, ada menggunakan suara falsetto juga ya. Di mana lagu Hatiku Kau Guris Luka menampilkan vokal falsetto pemain bassis kumpulan ini, iaitu Adrian James ya. Namun penyanyi utama kumpulan ini yang memiliki suara lunak iaitu Antonio Vincent, memang tak kurang hebat dan mendapat sambutan yang hangat peminat daripada peminat di Malaysia, malah di Singapura. Selain daripada vokalis Antonio Vincent, kumpulan ini juga dianggotai oleh bassist Adrian James, gitaris Ronnie Ng, pemain drum Dan Yusof, dan pemain keyboard dan juga vokal Ignatius James. Ya, kumpulan ini sangat terkenal dengan lagu-lagu hits termasuk Nak Kahwin, Duit Tak Ada, ya, Sehala Tak Setujuan. Itu kalau Nak Kahwin, Duit Tak Ada tu daripada vokal Antonio, Sehala Tak Setujuan vokalisnya Ignatius, dan Gaji vokal Antonio. Sepanjang tempoh bergiat aktif dalam industri muzik Malaysia, mereka telah menerbitkan sebanyak 8 album termasuk album kompilasi antara tahun 82 hingga tahun 86 ya. Kalau ikutkan, kumpulan ini dianggotai oleh 5 orang yang mana nama mereka telah pun saya sebut ya. Okey, dan ramai juga ahli kumpulannya dah pun meninggal dunia. Penyanyi utama kumpulan ini iaitu Antonio Vincent meninggal dunia pada 18 Januari tahun 2011 di Tanjung Bunga, Pulau Pinang ya, akibat serangan jantung. Sebelum itu, pemain gitar utama Ronnie Ng ataupun nama sebenarnya Ng Lian Sing meninggal dunia pada tahun 2009. Pemain gitar bass Adrian James meninggal dunia pada tahun 1996, manakala pemain drum Allahyarham Din Yusof meninggal dunia pada 2021 ya. Jom kita dengar lagu daripada kumpulan Sweet September dengan lagu dengan vokal falsetto, Hatiku Kau Guris Luka. La la.

0: Mutiara FM, music paling meletop sekalanya untukmu.
1: Ini adalah lagu terakhirlah untuk anda daripada kumpulan Spin, ya. Kumpulan Spin, siapa yang tak kenal kumpulan ini, cukup popular pada penghujung era lewat 90-an hingga awal era hingga tahun 2000, ya. Mereka ni memang popular di mana vokalis kumpulan Spin bernama Acik, ya, kerap kalinya berduet dengan Siti Nordiana, ya, pun telah meninggal dunia. Acik atau nama sebenarnya Abdillah Murad bin Mat Syari, ya, mengetuai kumpulan Spin telah pun meninggal dunia pada 17 April tahun 2010 akibat kemalangan jalan raya. Dengarkan lagunya Malam Semakin Dingin, ini pada tahun 2000. Masa tahun 2000 lagu ni kuranglah top, kan. Selepas baru dalam 2-3 tahun ni kembali top, ya, setelah pemergian Acik Spin.

0: sampai di sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah kita jumpa esok ya, 12.30 hari hingga 6 petang yang dikembali bersiaran bersama anda. Esok tengah hari kita ada Shotnya Hindi bersama dengan Jailani selepas ini.
1: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
2: Tajul apa saya menonong
3: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
2: Yalah, laju semacam.
1: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
2: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
4: Baik, menjunjung kasih tuanku.
5: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
6: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
1: Di bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
7: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
4: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
7: Berjanjilah, wahai Dinda.
5: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
6: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
8: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
9: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
10: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
11: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
8: ini. Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
12: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
1: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
7: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
4: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
1: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM segalanya.

0: zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Apun, ya. 95720. Ha. 9390.
2: Okey.
1: 9090.
2: Ha.
1: Ni nombor apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Butir FM.
1: Oh, Butir FM?
2: Ha.
1: 999?
2: Ha, tu kerja masak.
3: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia

Assalamualaikum, selamat petang diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih Eli yang telah bersama dengan anda dari jam 12 sampailah jam 6 petang. Dan suara ini jalani akan bersama dengan anda sampailah jam 12 tengah malam nanti, insyaAllah.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Tanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Fringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Fringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, hulu balang.
5: Fringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari...
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
8: Mau makan ya ni?
9: Mutiara
8: betul dah. Tak payah ubah, jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: sebagai mak, sebagai ayah, jangan cepat-cepat doa tak elok kepada anak-anak. Jangan cepat-cepat. Tidak ada siapa dalam dunia ni yang tak dites, yang tak diuji. Satu laki-laki kena tes dengan isteri, satu isteri kena tes dengan suami, satu ibu bapa dalam sebuah rumah tangga dites dengan anak-anak. Apa pun yang berlaku, jangan sampai mulut kita doa benda-benda yang tidak elok ke atas anak-anak darah daging kita. Kerana doa mak ayah ni cepat sangat makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: 7 minit malam ketika ni. Selamat malam diucapkan untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu dan untuk panduan muslimin juga muslimat. Masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 7.28 minit malam. Itu waktu penting bagi kita muslimin juga muslimat.

tanda orang munafik mesti ada tiga perkara. Kalau bercakap, dia menipu. Bila dia berjanji, dia akan mungkiri. Dan kalau diberikan amanah, dia khianat kepada amanah. Dan ini yang kita banyak lihat sekarang ini. Orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita. Kalau nak kenal orang munafik, perangainya buruk, lidahnya terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik, tipu-menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Menjadi manusia, bibir diangkat, mulutnya manis tapi hatinya berulat. Orang munafik hanya dibibir, sumpah lupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu, mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai. Diberi nasihat, dia menyingkir. Diberi petunjuk, dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulutnya manis, hati menengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis, hati bak iblis. Mulutnya ramah, hati menyumpah. Mulut memuji, hatinya mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain di mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain di mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi syaitan. Orang munafik bercakap mengulum lidah. Berjalan menggendeng tapak. Berdepan mengaku teman. Di belakang dia memungkang. Tiga hari tak habis kalau saya nak baca satu-satu-satu. Perangai orang munafik. Salah satu perangainya adalah khianat. Itu khianat. Jadi kalau kita khianat kepada amanah, kita munafik, itu Nabi sebutkan.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: All eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.

Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kota.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya?

0: Sisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya ini
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein keh do to hata do main.

Dan Muchana FM segalanya untukmu 8.5 minit malam. Terima kasih di atas kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami di Muchana FM ini. Dan saya mengharapkan agar anda terus stay bersama dengan kami sekali ke jam 12 tengah malam nanti ya. Hari ini dah 30 Ogos 2026, 17 Rabiul Awal 1448 Hijri. Tidak tinggal beberapa jam saja lagi, kita akan menyengah ke 31 Ogos 2026.

0: mencapai 57, nomor 39 dan juga 90.9. Ujian FM segalanya untukmu.
1: Dah pukul 8.24 minit malam ketiga ini. Masih lagi saya jalani menemani anda untuk edisi pertemuan kita pada malam hari ini. Malam hari Ahad 30 Ogos 2026 sama 17 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan sudah pastinya kita pada malam ini hanya tinggal tidak beberapa jam saja lagi untuk kita sama-sama menyambut menyambut kita kata apa, ambang merdeka lah, sambutan ambang merdeka . Jadi apa yang nak saya sarankan di sini kepada anak-anak muda kita, yang mana yang macam biasalah kalau kata malam deka ni apakah ramai lah dengan motosikalnya nak pergi ke sana ke sini, hati-hatilah. Itu yang satu, kita perlu berhati-hati dan kita perlu juga mencukupkan kenderaan kita tu. Kalau kata kebiasaannya motosikal tu dengan lengkap. Maksudnya kalau kata di sebelah malam ni nak bawa motor tu, kena cukup semualah. Ada lampu, ada signal, ada nombor pendaftaran. Ini kerana ada sahabat kita kata ada beberapa buah motosikal katanya. Sudahlah pandai dia bawa laju katanya. Nombor plate pun tak ada. Jadi bahaya semua tu adik-adik . Jadi terima kasih untuk semua yang bertugas pada malam ni. Selamat bertugas. Yang mungkin bercuti, selamat menjalani cuti anda bersama dengan ahli keluarga. Dan yang pastinya terima kasih juga diucapkan kepada Puan Nisa juga bersama dengan Saudara Black, rakan setugas saya dari unit MCR yang akan terus bersama dengan saya insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Dan sekali lagi untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang malam ini adalah pada pukul 8.38 minit malam. Itu waktu penting bagi kita muslimin juga muslimat. Dan saya juga mendoakan di saat ini, di ketika ini, semuanya dalam keadaan kesihatan yang baik, bebas daripada demam ke, sakit-sakit yang lain ke saya doakan semoga semuanya sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana juga anda berada selagi mendengarkan kami di Mutiara FM ini, terima kasih, terima kasih dan terima kasih.

Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullahu 'azza wa jalla bihi 'anhu." Tapi Nabi kata, mau ingat satu. Siapa-siapa yang semasa hidup di atas dunia ni dia ditimpa musibah, Allah bagi kat dia apa-apa musibah tak kira. Allah bagi dia sakit, Allah bagi anak kurang sempurna dekat dia, Allah bagi dekat dia macam-macam benda Allah boleh bagi sebagai musibah yang menimpa dia. Bila manusia ni masa hidup di atas dunia, dia terpilih untuk ditimpa musibah dan dia sabar. Allah timpakan musibah sakit, dia sabar. Allah bagi sakit dekat dia, dia very positif. Dia kata, kalau Allah tak bagi aku sakit, aku tak berapa ingat pada Allah. Tapi bila Allah bagi aku sakit, every single minute aku ingat Allah. Alhamdulillah sakitnya Allah bagi kat aku ni, Allah sayang aku. Dia very positif dengan Allah. Dia sangat-sangat baik sangka dengan Allah. Orang yang macam ni, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Musibah itu menyebabkan dikifaratkan dosa dia. Allah bagi sakit dekat dia, dia sabar. Dia sabar tu, Allah cancel dosa-dosa dia. Allah mansuhkan dosa-dosa dia. Allah erase dosa-dosa dia. Allah delete kesalahan-kesalahan dia. Kerana musibah yang menimpa dia, dan dia sabar dengan musibah itu. Nabi pesan lagi di hujung hadis itu. Dan Nabi kata apa? Hatta syaukah tashukuh. Sehinggakan kalau satu orang terpijak duri, syaukah ni duri. Satu orang step atas duri, aduh sakit. Dan dia sabar dengan sakit yang kena ke dia. Simple punya penyakit. Dia bukan kena sakit jantung, dia bukan kena kanser, dia bukan kena penyakit kronik, tak. Just terpijak satu duri aja, dia sabar. Dia tak ada maki-maki, dia tak ada jadi orang lupa diri, marah-marah dan sebagainya. Dia kena sikit, dia kata alhamdulillah, Allah saja nak bagi aku ingat benda ni. Orang yang macam ni pun Allah bagi satu ampun kepada kesalahan yang dia dah buat sebelum itu.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Pukul 52 minit malam ketika ini, saudara. Dan seperti biasa, tepat jam 9 malam akan kita sama-sama ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah, dan kembali semula bersama dengan saya selepas itu.

0: Assalamualaikum, orang kaya Datuk Marjalela. Keris inikah yang Datuk cari?
1: Uish, siapakah gerangan kau? Dari gaya pakaianmu, adakah kau budak suruhan Birch? Bagaimana kau boleh berjaya masuk ke kubu ini?
0: Maafkan hamba, orang kaya. Nama kita Begat Tajul Arifin, Begat Iskandar orang kaya. Kita tidak budak jahat dan kita juga bukan budak suruhan Birch maupun Inggeris. Kita berpakaian sebegini kerana kita dari masa hadapan, Datuk.
1: Dongeng apa yang kau bicarakan ini? Aku tidak percaya. Apa buktinya?
0: Cuba Datuk fikirkan. Bagaimana keris Sultan boleh berada di genggaman kita? Dan bagaimana dengan mudahnya kita melepasi pegawai Datuk di pintu kubu kota? Bermaksud, Datuk, tiada siapa yang boleh melihat kita. Dan lagi, Datuk boleh kita hapuskan sekelip mata. Namun ternyata Datuk masih bernyawa.
2: Barangkali benar apa yang dikatakan anak muda ini. Pengawal kita pendekar terbaik di Pasir Salam. Manakan susuk sebegini muda tak mampu dia tahan dengan senjata.
1: Benarkah apa yang dikatakan itu, wahai anak muda?
0: Benar, orang kaya. Tidak sesekali kita berbohong.
2: Megat Tajul Arifin.
1: Maafkan kita. Adakah engku ini berketurunan Datuk Panglima Megat Terawis, Datuk Bendahara Perak yang pertama?
0: Benar, Datuk. Itulah leluhur kita.
1: Jika benar begitu, adakah kita ketika ini dalam kasyaf Allah yang dibukakan hijab pandangan, diperlihatkan perkara gaib melebihi hakikat?
0: Kita merasakan itulah jawapannya, Datuk.
1: Subhanallah, Maha Suci Allah. Apakah ini anugerah ataupun ujian kepada kita?
0: Benar, Datuk. Kita juga mulanya keliru dan seperti tidak percaya. Namun Allah lah penentu segalanya. Kita baru menyedari kelebihan ini selepas pertemuan dengan Baginda Permaisuri Tun Fatimah dalam perjalanan kita sebelum sampai kemari. Dan bicara Datuk sebentar tadi membuatkan kita lebih yakin sesungguhnya ini adalah satu anugerah Allah kepada kita.
1: Masya Allah. Jika begitu, adakah engkau mengenali siapa kita dan sedar di mana engkau sekarang berada?
0: Mengikut pengamatan Patik, Datuk adalah perancang utama pejuang jihad yang syahid dalam rencana menghapuskan riwayat J.W.W. Birch, penasihat Inggeris itu. Datuk adalah orang besar Belapan Perak, mufti dan penghulu Pasir Salat ini, Datuk Maharaja Lela Pak Datlam bin Datuk Maharaja Lela Maulud, leluhur daripada Yang Mulia Daeng Selili dari Luwuk Sulawesi, anak Raja Bugis, yang bukan sahaja ulama tapi pahlawan berjasa menentang musuh di bumi Perak ini.
1: Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya engkau, demikianlah diri kita. Engkau, tadi engkau ada menyatakan kita ini syahid. Nampaknya kita akan gugur dalam pertempuran ini barangkali, engkau. Nyatakan engkau, benarkah nasib dan takdir kita bakal menyebut syahid? Bagaimana pula dengan negeri kita ini? Selamatkah dari cengkaman orang putih biadab itu? Bangsa kita, sultan kita.
0: Datuk, kita ini bagaikan diluah mati bapa, ditelan mati emak.
1: Nyatakanlah engkau, kita sedia mendengar.
0: Meski Datuk tidak syahid di medan tempur, namun Datuk akan dihukum bunuh oleh Inggeris.
1: Begitu. Keturunan kita pantang dicabar dan setia pada janji engkau. Sekali kita berjanji melindungi Sultan, sampai mati kita berbudi. Jika begitu takdirnya engkau, alang-alang menyeluk pekasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Alang-alang berdakwat, biarlah hitam berundur tidak sekali. Pohon meranti buahnya jarang menjalar kundur ke kebun sebelah. Rela mati di medan perang dari undur menyerah kalah. Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu, diperkuda dan diinjak maruah agama dan bangsa Melayu ini oleh Inggeris.
0: Datuk yang kita muliakan, semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu kelak. Dipasak di jantung dan ingatan mereka bahawa bumi pasir salak ini pernah berdiri pahlawan perkasa yang rela menumpah darah demi agama, negara dan bangsanya, Datuk.
1: Terima kasih, Engku. Hanya Allah tempat kita bergantung. Engku, Chris, bagaimana Chris Restu, Chris Mandat Baginda Sultan boleh berada di tangan Engku?
0: Oh, ya. Hampir terlupa kita, Datuk. Keris ini dihadiahkan oleh Sri Paduka Baginda Permaisuri Melaka Yang Mulia Tun Fatimah kepada kita. Sri Paduka menyerahkan kepada kita sewaktu pengembaraan aneh kita yang sampai ke Melaka, sewaktu perang yang maha dahsyat. Penduduk Melaka disembelih Portugis, Datuk. Sri Paduka sempat menitipkan semangat juang yang kental.
1: Hah? Mereka disembelih Portugis? Allah. Itulah harga yang perlu dibayar pada sebuah perjuangan menegak maruah dan akidah.
0: Begitulah, Datuk Maharajalela. Ramai yang syahid dan disembelih. Bumi Melaka hangus bak padang jarak, padang terkukul, Datuk.
1: Tidak sanggup kita mendengarnya. Kisah tumbangnya Kota Melaka jadi mimpi hitam buat semua anak Melayu. Dan kita tak sanggup menyaksikannya sekali lagi di bumi Perak ini. Oh ya, tentang Keris Sempana Riau, Baginda Sultan. Jika begitu, menurut engkau, fahamlah kita. Keris itu memang kenal siapa tuannya.
0: Begitulah, Datuk.
1: Engkau, subuh hampir menjelma. Kekallah engkau di sini. Kita berjemaah bersama-sama. Muncul fajar menyingsing kelak, barulah engkau beransur meninggalkan tempat ini. Kita jangkakan mudarat maha dahsyat bakal menimpa bumi pasir salak ini, engkau. Tidak sajak kiranya engkau di sini.
0: Baik, Datuk. Kita faham maksud Datuk. Kita doakan kesejahteraan Datuk-Datuk sekalian dan pahlawan serta pendekar semuanya.

0: Tengku Pahlawan dan Hulu Barang Perak serta penduduk Kampung Gajah Pasir Salak yang kukasihi sekalian. Masanya sudah tiba untuk kita bangkit menentang penindasan dan kebatilan. Batch sudah sampai di Pasir Salak tengah malam tadi. Kita perlu atur serangan.
1: Kita bangkit. Kita bangkit.
2: Kita bangkit.
1: Kita bangkit.
3: Allahu Akbar. Sekali kita diinjak adat orang bermaruah, bangun kita berpencak, bertempur, menuntut darah. Apa perancangan kita, anak-anak?
0: Ayahanda Pendekar Pak Nak Indut, kita dikabarkan kapal naga bus dan rombongannya ketika ini sedang berlabuh di pinggir Sungai Perak itu, di rumah rakit tempat mandi, tokek kedai emas Cina, Kok Ayong. Ayahanda, kita mohon bawalah adina kita Ngoh Jabok itu dan sekumpulan pendekar lain untuk berkampung di tebing sungai.
3: Kami bersamamu, Nakna. Kita sudah lama bersabar dengan penghinaan ini. Sudah tiba masanya kita bertindak. Jangan biar negeri ini menjadi permainan mereka. Kita tidak minta penentangan. Tetapi kita dihina sebegitu, kita mesti pertahankan maruah.
4: Kita juga tidak sesekali gentar. Setitis darah yang tumpah, kita laungkan selautan sumpah. Sumpah pendekar, sumpah bermantra. Jala ditebar, terkena jangkar. Tidak ketara di dalam rawa. Pantang dicabar, asa pendekar. Demi negeri, ku petaruh nyawa.
0: Kita menjunjung kasih kepada Adinda Ngoh Jabok. Dan untuk pendekar seputum, mohon bawa orang-orang pendekar bersiap di tebing sungai sebelah sana. Tunggu isyarat dari orang kaya Datuk Sago. Tempatkan orang-orang pendekar untuk menjadi mata-mata.
5: Adat orang menyambung ayam, asalkan taji biar berbisa. Parang di langir keris digenggam, hanya menunggu detik dan masa. Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap diri.
6: Bagus pendekar. Pendekar, dekatlah di dalam air. Tenang air di permukaan. Dasar kelodak tak siapa tahu. Bijak atur, susun serangan. Peluang hadir, tetap meluru.
5: Kita junjung rencana orang kaya Datuk Sago.
6: Sahabat kita, Pendekar Pandai Indut, jika sukar bertempur dekat, lancar serangan dari darat. Kita ada di kurnia lembing tikam pari. Layang tusukkan dari jauh, biar mati pendekar.
5: Jika itu kemahuan orang kaya, patik akan turutkan.
0: Jika begitu, berangkatlah semua. Jangan tinggal zikir di dada. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
1: Allahu Akbar!
7: Allahu Akbar!
3: Bersiap sedia dengan lembing dan tombak. Kita amat!
5: Kita amat! Ayuh pendekar sekalian, kebal urat dawai besi, keris disepuh besi kersani. Sumpah pendekar teguh berdiri, berundur tidak berani mati. Kita amat!
1: Kita amat!
5: Kita amat!
4: Jika perjuangan ini gagal seperti direncana, pasti nyawa jadi galang ganti. Namun jika berjaya, anak cucu kita takkan hidup dalam hina.
3: Lebih baik mati bermaruah dari hidup dijajah. Kita amal!
1: Kita amal!
7: Kita amal! Kita amal!
1: Kita amal!
7: Kita amal!
1: Kita amal!
7: Kita amal!
8: Demi setiap titik darah pendekar yang tumpah di bumi Pasir Salak ini, semangat dan pengorbanan

Akbar. Wahai Allah, redakanlah perjuangan ini. Aku belum beredar segera dari sini. Keris, aku bawa sekali keris ini.

Eh, ada rumah. Cantik betul ukiran kayu rumah ini. Rumah siapa lah agaknya, eh? Yeah. Penat betul badan ni. Bolehlah rehat sekejap.

0: Demikian tadi drama radio khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Frekuensi Merdeka. Jangan lupa ikuti sambungannya esok jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Mutiara FM. Segalanya.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sekali lagi, assalamualaikum, selamat malam untuk semua yang masih lagi tetap mengikuti kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk rakan teman kita yang terus setia bersama mendengarkan Mutiara FM sehinggalah kesan ini ke waktu ini. Dan edisi pertemuan kita pada hari ini, hari Ahad 30 Ogos 2026, bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijri. Tinggal tidak berapa jam saja lagi ya, kita akan sama-sama menyambut ulang tahun kemerdekaan ya. Tepat pukul 12 nanti, 31 Ogos 2026. Ada juga yang komen kenapa suara macam tu. Biasalah, dia ada hari-hari baik, ada hari keadaan ataupun kondisi badan tidak berapa baik. Inilah cabaran sebenarnya kepada penyampai. Apabila kalau kata kondisi suara ataupun hidung yang tak berapa nak baik, senang kata dia semua lah, dia agak mengganggu sikit lah kan. Apapun telah pun tadi, kita sama-sama ikuti drama Frekuensi Merdeka yang cukup memberikan inspirasi. Sementara itu, sahabat kita SM Ra, dia tanya Datuk Chombi ke tu. Tepat sekali. Drama Frekuensi Merdeka yang cukup untuk membuatkan kita merasai bagaimana kesukaran ataupun betapa payahnya generasi terdahulu mempertahankan kedaulatan negara ya, mempertahankan tanah air daripada terus dijajah. Itulah sebenarnya arti kemerdekaan yang sebenarnya. Dan kita pada hari ini mengecap nikmat perjuangan, hasil perjuangan daripada generasi yang terdahulu. Dan pada malam ini juga sudah pastinya ramai yang keluar untuk menyambut ambang merdeka. Jadi rakan-rakan kita, anak-anak muda kita, belia-belia kita, hati-hati dalam menunggang motosikal. Pastikan motosikal anda cukup, cukup ada lampu depan, lampu belakang, ada signal. Dan pandulah ataupun bawalah motor tu dengan cermat. Jangan jadikan malam sambutan ataupun malam ambang merdeka ni sebagai malam untuk anda mencuba jentera anda. Itu sebenarnya tidak betul cara nak sambut ambang merdeka. Jadi, terima kasih untuk sahabat-sahabat rakan teman kita, kepada Kak Nuraini yang berada di mana, Sungai Petani, Amirul yang berada di Nibung Tebal, juga sahabat kita yang berada di Kepala Batas, Kak Syam. Terima kasih banyak-banyak terus mengikuti Mutiara FM sehinggalah ke waktu ini. Dan saya juga akan meneruskan ruangan di Mutiara FM ini dengan saya keudarakan lagu-lagu pilihan anda sebentar lagi ya. Apapun, terima kasih untuk rakan penolong jurutera yang bertugas pada malam ini bersama dengan saya. Puan Nisa juga bersama dengan saudara Black.

FM. Okey, 9.43 minit malam waktu dan ketiga ini saat malam. Saya nak santun kepada mereka yang baru saja mengikuti kami di Mutiara FM. Dan terima kasih untuk rakan kita ni, Abang Sukiman Harun. Saat malam untuk Abang Sukiman Harun dan rakan-rakan kita yang lain yang terus sudi untuk bersama memberikan tindak balas melalui aplikasi WhatsApp kami di Mutiara FM ini. Dan kata Abang Sukiman Harun katanya, badan kurang sihat, tak apa, yang penting semangat mesti sihat, selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan. Okey, terima kasih banyak-banyak Abang Sukiman Harun. Dan untuk rakan-rakan teman kita, pemandu-pemandu e-hailing, selamat malam saya ucapkan. Petugas-petugas di bahagian keselamatan, khususnya peronda-peronda kita, selamat malam cikgu. Dan sudah pastinya cabaran yang cukup hebat, sudah pastinya pada malam ini, maklumlah ya, malam selalunya malam sambutan Abang Merdeka ni, dia memang dia meriah sikit lah di jalan raya tu. Namun apapun yang sedang menggunakan jalan raya ketiga ini, yang sedang berada di atas jalan raya, hati-hati. Rakan-rakan kita, pilot-pilot darat kita yang jauh lagi arah destinasi tujuan, tempat tuju mereka tu, saya doakan semoga selamat sampai. Dan tak lupa juga kepada peniaga-peniaga kita yang terus sudi untuk mempromosikan Mutiara FM di premis perniagaan anda, terima kasih banyak-banyak. Begitu juga untuk abang-abang kita, sama dengan ahli keluarga, ada masuk cuti sekolah ni, ada yang baru saja sampai ke Pulau Mutiara ini, ke Pulau Pinang ini, selamat datang ke negeri Pulau Pinang. Dan sungguhnya Pulau Pinang menawarkan pelbagai tempat-tempat menarik untuk anda lawati. Dan sudah pastinya jodoh makanan yang cukup istimewa, yang sudah pastinya menggamit anda untuk mencuba ya. Jadi untuk yang baru saya sampai ke Pulau Pinang, selamat sampai ke Pulau Pinang. Yang bertugas malam ni, selamat menjalankan tugasan anda, kerja anda. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang dalam perjalanan, dalam kereta, terima kasih membenarkan frekuensi ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda. 9.46 minit malam, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okay, terima kasih untuk ucapan-ucapan yang hadir di WhatsApp Mutiara FM pada malam ini. Terima kasih untuk Shanti dari Bayar Lepas. Kita saya nak ambil peluang untuk ucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-69 buat seluruh keluarga, kawan-kawan, sepejabat dan semua kru Mutiara FM. Jom kita terus bersatu padu demi kesejahteraan bersama. Terima kasih banyak-banyak. Daripada sahabat kita Aiman, ini dari Penaga, katanya nak buat ucapan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69 katanya.

Okey, kata Abang Sugiman Harun katanya, Mursia Manat Perdana Menteri kata, dia kata Perdana Menteri kata tadi, untuk majukan negara, semua orang kena kerja kuat. Itu sudah pasti. Dan sungguhnya kita bertanggungjawab memajukan negara kita sendiri. Tepat, tepat Abang. Azrul, selamat malam Azrul. Dalam tugasan kata Azrul, selamat bertugas di malam sambutan ulang tahun kemerdekaan. 6 minit lagi ke pukul

0: Your FM segalanya untukmu.
1: Apa artinya merdeka bagi kita?
2: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
1: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
2: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
1: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
2: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
1: Malaysia Madani.
2: Kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat Hari Kebangsaan
2: daripada kami di Mutiara FM.

Bujan FM segalanya untukmu, 10-10 minit malam waktu di ketika ini. Dan selamat malam untuk sahabat yang terus menyantuni saya di WhatsApp Play Mujan FM kita pada malam ini. Nak disebut Perlis pula ni kerana ada sahabat kita daripada Perlis. Dia kata pada waktu lah ni, dia kata Perlis meriah di mana ni, di Stadium Utama Negeri katanya. Ada dia perbuat apa ni, sambutan ambang merdeka katanya. Dikongsikan juga video. Terima kasih untuk sahabat kita di Perlis. Dia ni orang Penang, ada job di sana ada, eh. Dan terima kasih untuk Master Syahir daripada Air Hitam. Okey, boleh sahabat kita ni, Master Syahir Air Hitam, boleh. Dan jadi daripada sahabat kita pula, Aslina Hassan ada muka Ina Laksa Teluk Gombak. Selamat malam untuk Kak Ina Laksa Teluk Gombak. Katanya dia nak buat ucapan selamat menyambut ambang kemerdekaan yang ke-69 walaupun berada di Kuala Lumpur waktu lah ni. Tu dia tadi di Perlis, ni di Kuala Lumpur pula. Mutiara FM tetap di hati, mai melawat cucu, ingat esok nak pi Maha Sadang jumpa. Nak pi berjumpa dengan DJ Mimi katanya. Tu dia cantik. Terima kasih untuk rakan pendengar kita yang walaupun berada di luar daripada negeri Pulau Pinang ni. Kita kata frekuensi, tiga frekuensi Mutiara FM ni tak sampai lah kan. Kalau kata berada di luar macam di Perlis, di Kuala Lumpur, di Terengganu, tak sampai lah frekuensi ni. Namun mereka tetap memilih untuk mendengar Mutiara FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan sudah pastinya pada waktu dan ketika ini, saat ini, yang menggunakan jalan raya, hati-hati. Saya juga pasti keadaan mungkin agak sedikit sibuk. Ini tekaan saya lah ya. Jadi dengan kita kata nak menjelangnya sambutan ambang merdeka, dia sebut ambang merdeka lah, untuk disambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69 ni tepat jam 12 tengah malam nanti. Sudah pastinya jalan raya pun dia agak-agak sesak jugalah. Jadi apa pun, anak-anak muda kita, belia-belia muda kita, hati-hati. Jangan jadikan malam merdeka ni malam donut test jentera kesayangan anda, ya. Jangan.

0: Apa artinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.
2: Okey, 10.20 minit malam Mutiara FM, segalanya untuk Mutiara. Terima kasih di atas kesetiaan kesudian anda untuk menemani saya di udara. Jalani ketika ini, insyaAllah saya akan terus bersama dengan anda sampailah tepat jam 12.30 malam nanti. Dan terima kasih untuk teman-teman kita yang terus menyalurkan info tentang apa yang sedang berlaku pada malam ini. Malam sambutan Ambang Merdeka ataupun sambutan Ambang Merdeka ulang tahun kemerdekaannya ke-69 yang bakal akan sama-sama kita raikan nanti. Dan menurut info daripada sahabat kita, Abang Sukiman Harun katanya di Bertam, dengar kabarnya ada larian merdeka. Itu dia ya. Pelbagai acara, pelbagai aktiviti dilaksanakan, dilakukan, dijadualkan dan telah pun berlangsung di ketika ini demi untuk sama-sama memeriahkan lagi sambutan Ambang Merdeka nanti ya, tepat jam 12 tengah malam nanti. Namun apapun, sedikit pesananlah kepada rakan teman kita yang mana esok ni pakat-pakat nak pi belarak, pakat-pakat nak pi tengok orang perbarisan belarak semua kan. Jadi kalaulah ternampak ada jalur gemilang yang mungkin terjatuh, jadi kita ambil jalur gemilang tu dan kita simpanlah baik-baik. Jangan kita sekadar tengok saja jalur gemilang tu. Maklumlah kan, bila kata mai waktu sambutan hari ulang tahun kemerdekaan ni, hari kebangsaan ni, banyak bendera dan banyak juga bendera yang kadang-kadang tu jatuh di jalan. Jadi tahniahlah kepada rakan-rakan kita yang prihatin sebelum ni, yang pakat-pakat pergi kutip jalur gemilang tu. Jadi dikutip, disimpan lah elok. Ini kerana jalur gemilang itu lambang negara kita. Dan harus kita ingat juga, di mana merdeka bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang dan melaungkan kata merdeka. Di mana kemerdekaan yang macam Amin dengan Fas beritahu tadi itu, harus disambut dengan rasa syukur, menghargai sejarah, memelihara perpaduan dan menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab ni macam-macam lah. Bertanggungjawab untuk kita mempertahankan keamanan, kedamaian yang kita kecapi lah ni. Bertanggungjawab untuk kita menangkis segala tomahan-tomahan liar dari anasir-anasir luar yang cukup jelas, cukup cemburu. Dengan kesepaduan, perpaduan rakyat berbilang kaum di negara Malaysia ni, dan kita juga perlu bertanggungjawab untuk memperbetulkan segala perspektif buruk yang mungkin ditimbulkan oleh anasir-anasir luar ataupun orang-orang luar yang duk tak puas hati semedang dengan negara Malaysia ni. Ya, terima kasihlah untuk anak-anak muda yang cukup prihatin, cukup committed. Macam adik Mai kita, dia kata kemarin dia pergi tegur, dia kata salah satu kedai tu, dia kata dia duk pacak lagi bendera yang rusuh, dia kata. Jadi saya tegur dia dan dia pun ambil maklum dan dia pun tukar bendera tu cantik. Semangat macam inilah yang kita mahukan. Jadi kepada anda pemilik-pemilik premis yang mungkin dah lama tak menggantikan kita kata jalur gemilang yang diletakkan di luar premis perniagaan anda tu, parti-parti tengok kalau kata dah lusuh, dah koyak tu, jadi boleh-bolehlah kita tukar. Kita gantikan dengan jalur gemilang yang lebih baik, lebih baru, kita kata bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan kali ini. Jadi sama-samalah kita martabatkan, kita kata, jalur gemilang kita ni dengan cara kita memperlihatkan imej yang cantik, yang baik, yang baru pada jalur gemilang kita ni. Jadi waktu dan ketika ini, di mana jua anda berada, yang mana yang bekerja, selamat terus menjalankan tugasan anda, kerja anda. Dan sudah pastinya dalam sibuk-sibuk ni pun walaupun di kalangan kita ada yang kita kata bercuti, namun ada juga di kalangan kita yang bekerja. Saya dengan kerja cara saya, rakan-rakan kita juga dengan kerja masing-masing ataupun apa yang sedang anda jalankan ketika ini. Dan harapan saya, semoga saat dan ketika ini kita terus committed dalam menjalankan tanggungjawab yang telah pun diamanahkan kepada kita.

Muhammad Ikram dari Jawi katanya. Selamat malam. Saya berharap saya dapat merdeka daripada virus semua ni. Cukup mengganggu ya.

Baik, terima kasih untuk Omar Ikram sekali lagi. Katanya, jalani. Sebagai rakyat Malaysia, kita juga kena jaga nama baik negara. Di mana kita amalkan sikap bertanggungjawab, menjaga kebersihan, mematuhi undang-undang dan menghormati orang lain. Terutama bila kita pergi negara luar. Tepat sekali. Terima kasih mengingatkan saya.

Ni dengan lagunya Derita Bangsa. Jadi kita perlulah menjaga negara kita, bangsa kita, dan juga menjaga kedaulatan negara kita. Jangan kita biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat ketenteraman, kedamaian dan juga kehidupan yang penuh harmoni di negara kita ni dengan dayah-dayah yang palsu. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita wajar untuk mempertahankan ataupun menangkis segala tuduhan-tuduhan buruk daripada orang-orang luar yang dengki, jealous dengan kita. Baik, terima kasih untuk sahabat kita Azhar Mustafar Jelutong, daripada Jelutong, Pulau Pinang. Katanya teringat masa muda bila pi malam Amal Merdeka, kita pi dengan selamat dan balik dengan selamat. Berbeza dengan setengah budak-budak lah ni, katanya mereka balik sama ada tak jumpa di balai, jumpa di hospital. Berzaman merdeka sepatutnya buat kita lebih matang, berdikari, pandai dan celik dalam menjaga diri dan meneruskan tanggungjawab serta amanah baik pada keluarga, masyarakat maupun negara. Dan katanya semoga Malaysia terus makmur, aman. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah ya, darah-darah muda ni. Dan saya pun teringat juga dulu masa zaman-zaman kita kata belasan tahun ya, kita baru habis PM lah kata. Waktu tu boleh motor, tak sabar ni nak tunggu malam merdeka ni. Jadi pilah cari stiker jalur gemilang tu, disulam pula dengan bunga ros, ataupun ada yang pacak kata apa, bendera di belakang carrier motor tu. Semua cukup cantik, cukup elok lah, tiba-tiba lampu tak ada pula. No, operasi kena saman. Jadi kepada ada anak muda kita yang mungkin pada ketiga ini dalam suasana ataupun dalam vibe nak menyambut kita kata malam Ambang Merdeka ni, lebih prihatin tentang keselamatan, aspek-aspek keselamatan anda sendiri. Jangan buat main dia weh. Nyawa dia tak boleh dibeli di kedai. Pergi carilah kedai mana pun dia tak ada jual nyawa lah. Begitu juga dengan anggota tubuh badan kita. Elok-elok ada tangan sebelum sambutan Abah Merdeka, tiba-tiba besok Raya Merdeka hilang tangan. Jangan jadi macam tu. Dan terima kasih juga untuk Muhammad Omar. Dari mana ni? Dari Valdo. Katanya nak buat ucapan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69 untuk keluarga yang berada di Pokok Sena katanya. Dan tak lupa juga untuk Muhammad Afi yang sedang bekerja pada ketika ini. Terima kasih. Dan katanya kenali sejarah kemerdekaan baru kita tahu maksud merdeka sebenarnya. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih di atas kata-kata yang dikirimkan kepada saya. Dan juga di sini saya mohon maaf jika lontaran suara saya tu ada yang agak terganggu. Ini kerana saya pun tengah berjuang juga nak merdeka daripada sesama ni kan. Dan saya juga mengharapkan agar anda yang mendengarkan Mutiara FM pada ketika dan saat ini dalam kesihatan yang baik. Jadi bila kata kita dalam kesihatan yang baik, dalam condition yang terbaik, barulah kita seronok untuk kita melaksanakan segala apa yang kita duk buat lah ni. Jadi apabila kita dalam satu keadaan yang kita kata sakit demam ni, dia agak terganggu lah sikit. Jadi apapun, terima kasih juga untuk Kak Syam kita yang sedang mengikuti Mutiara FM di saat dan ketika ini. Dan insyaAllah saya akan terus menemani anda sampailah jam 12:30 malam saat lagi. Jadi kita terus berhibur bersama dengan lagu ini, Berjuta Batu. Lagu nyanyian logah khas untuk anda di Mutiara FM. Segalanya untuk anda.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: terbaik semua datang sini.
1: Apa ertinya merdeka bagi kita?
2: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
1: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
2: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
1: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
2: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
1: Malaysia Madani.
2: Kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat Hari Kebangsaan
2: daripada kami di Mutiara FM.
3: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Mujara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mujara FM, segalanya untukmu. Itu dia tadi, Jalur Gemilang. Jalur Gemilang. Di mana harus diingat, Jalur Gemilang bukanlah sekadar selai bendera yang lambang kedaulatan, perpaduan dan jati diri kita ni sebagai salah seorang rakyat Malaysia. Di mana kalau kata dapat kita rasai, dapat kita selami, di mana setiap kali Jalur Gemilang berkibar, di situlah kita diingatkan bahawa negara ini adalah tanah air yang kita cintai dan perlu kita jaga dan pelihara bersama-sama. Dan juga semoga Master Syahir Air Hitam terhibur dengan lagu Jalur Gemilang tadi. Dan macam yang saya duk pesan tadi, kok kalau kata esok masa duk tengok perarakan perbarisan tu, kalau ada nampak Jalur Gemilang jatuh, tolong ambil dan letakkan di tempat yang sepatutnya ataupun simpan.

Dan kepada pemilik-pemilik kenderaan yang nak meletakkan jalur gemilang di kenderaan anda itu, biar kena dengan tempatnya. Maksud saya, janganlah duduk pelekat di cermin, cermin belakang, cermin depan itu tak kena lah kan. Jadi nak memasang ataupun nak mendirikan jalur gemilang ni pun dia ada cara dia juga. Dan alhamdulillah, kali ni tak terdengar ya, jalur gemilang dipasang terbalik. Jadi cukup-cukup alhamdulillah, syukur masing-masing mengerti betapa perlunya kita menghormati jalur gemilang, yakni sebagai lambang kedaulatan dan juga lambang negara kita.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 10.53 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Ini bermaksud 7 minit lagi ke pukul 11 malam.

Jangan kita cuba satu benda yang terlarang, benda yang memang tidak boleh kita cuba, benda yang tidak boleh kita berjinak-jinak dengannya, dan jangan sampai diakibatkan rasa ingin mencuba kita tu boleh membuatkan terputusnya ikatan tali persaudaraan sesama ahli keluarga, ataupun menjerumuskan kita ke lembaga.

Jangan kita musnahkan diri kita dengan mencuba bahan-bahan yang terlarang, bahan-bahan yang menghayalkan, yang boleh melenakan kita dari realiti alam yang sebenarnya. Hidup dalam kelalaian, dan pada saat kita tersedar daripada kelalaian itu, kita jauh ketinggalan di belakang.

Dan pada ketika dan saat itu, satu ungkapan hayat yang sinonim dan selalu kita dengar, mereka tak puaslah, mereka ada kabel, mereka berjaya sebab tu sebab ni. Tapi semua itu hanyalah alasan. Alasan apabila kita jauh tertinggal di belakang.

Dan sementara kita masih lagi mempunyai masa dan peluang ini, kita gunakanlah sebaik yang mungkin. Kita tinggalkan jauh-jauh perkara-perkara yang boleh memundurkan diri kita. Dan kita carilah peluang di setiap hari untuk menaikkan taraf kehidupan kita. Tertutup sudah pintu.

0: Apa artinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.
2: Sebelas 20 minit malam Mutiara FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk rakan penolong jutera yang turut sama bertugas pada malam ini. Puan Nisa juga bersama dengan saudara Black yang bersama menemani saya. Edi Kompleks Penyiaran Mutiara FM pada malam ini. Hanya tinggal beberapa minit saja lagi ya. Untuk sama-sama kita meraihkan sambutan ulang tahun kemerdekaan yang ke-69.

Kita sambutlah ulang tahun kemerdekaan kali ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kekekalan, kedamaian, keharmonian dan kemakmuran negara Malaysia yang kita sayangi.

11.54 minit malam. Di kesempatan ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-69 yang bakal kita sama-sama raikan, kita sambut kurang dari 6 minit lagi.

Dan di kesempatan ini saya nak buat ucapan selamat malam untuk semua dan terima kasih kerana menemani saya sehingga ke akhir siaran di Mutiara FM ini. Terima kasih untuk Puan Nisa juga bersama dengan Saudara Black, rakan Pelung Jutera dari unit MCR. Dan saya doakan semoga malam ini malam yang memberikan kerehatan yang secukupnya untuk anda. Dan semoga mimpi-mimpi anda malam ini dilingkari bingkai yang terindah. Terima kasih untuk Abang Kamal Kamaru Bahrin dari Bukit Bendera dengan ucapan merdeka dia. Apapun, kita bersyukur dengan kemakmuran, kedamaian, keharmonian negara Malaysia yang terus kekal makmur sehinggalah ke hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama-samalah kita tekadkan hati kita, diri kita untuk terus menjaga keamanan negara kita sampai bila-bila. Sekian dari saya, Jalani. Assalamualaikum, selamat malam dan salam ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam geng burung hantu. Saya Hani, mata nama sebenar saya Syarifah Hanim. Saya akan menemani anda hingga jam 6 pagi hari ini. Terima kasih kepada Aida ataupun kakak manis kita. Masih lagi di konti menemani saya, Ambang Merdeka hari ini. Okey, hari ini 31 Ogos 2026, 69 tahun kemerdekaan negara kita. Alhamdulillah, selamat nak menyambut hari kemerdekaan untuk kita semua rakyat Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Laungan keramat kita laungkan dengan semangat jiwa yang merdeka. Hayati kemerdekaan Malaysia. Malaysia mardani, kesejahteraan dinikmati. Baiklah, kepada anda yang berkongsi tanggal 31 Ogos hari ini.

Selamat hari lahir, semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus pada pemanduan dan jom layan susunan dan lagu untuk jam pertama ini, geng buruh hantu. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Mulakan dengan tanggal 31 Ogos, Datuk Arwah Yarham Datuk Surdiman Haji Arsyad.

Baiklah, selamat malam. Salam sejahtera kepada anda semua pendengar Nasional FM. Kesetiaan anda amat kami hargai. Okey, hari ini bukan sekadar hari Isnin yang biasa. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa buat kita semua kerana hari ini 31 Ogos 2026 kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun. Di mana saja anda berada malam ini, di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja atau mungkin sedang dalam perjalanan, ayuh kita mulakan hari dengan satu rasa yang sama. Rasa bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia bukan tentang sebuah negara di atas peta. Malaysia adalah tentang kita, tentang kepelbagaian yang menyatukan, tentang tangan yang saling membantu, tentang senyuman yang tidak mengenal bangsa dan agama, dan tentang sebuah tanah air yang kita panggil rumah. Jadi marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, bukan hanya di hadapan mata tetapi juga di dalam hati kita. Apa jua cabaran yang mendatang, kita harus melangkah bersama, berbeza warna, berbeza budaya, berbeza cerita, tetapi satu jiwa, satu negara, satu Malaysia. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berada di luar sana, keluar bersama keluarga atau dengan rakan-rakan untuk menyambut sambutan Ambang Merdeka, hati-hati ya di jalan raya. Sesak katanya di lokasi-lokasi sambutan tengah malam ini. Tak apa, sesak-sesak pun jangan tergesa-gesa. Dalam kesesakan, kita masih terasa hebatnya Malaysia. Dengan semangat ramai yang turun padang tengah malam ni, nikmati malam yang penuh bermakna ini, okey? Walau di mana anda berada, semangat cintakan Malaysia tetap di hati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kemasaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

kesejahteraan dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankan

Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masih segar kerana apa? Kerana ini baru jam kedua Hanim bertugas di geng burung hantu. Suka Hanim menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan ucapan di ruang komen sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun ini. Okey, antaranya dari Marsha Saleh, selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia GBH, terus on hingga ke 6 pagi. Daripada Nenek Ali ada Hamdan Arifin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan dari pendengar setia Radio Nasional FM dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Ada dari Muhammad Muhaimin, salam tengah malam, selamat bertugas. Kepada daripada Pak Su Omar, selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-69, bahagia selalu dengan ucapannya. Dari Suhaila Hassan, salam kemerdekaan 69 tahun. Happy birthday to Suhaila Hassan juga. Alhamdulillah menyambut hari kelahiran yang sama dengan Hari Merdeka kita. Selamat hari lahir Suhaila Hassan. Semoga dimudahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia selalu. Okey, daripada Nikmas, salam kemerdekaan untuk semua. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Hadir dari Kota Baru ada Ita Chon, dari Ipoh, selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Daripada Abdul Jalil Tahir, bersiaran salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Daripada Nur Isa, DJ Hani Manis, terima kasih. Selamat Hari Malaysia, selamat Hari Kemerdekaan Malaysia. Daripada Ashrafin Syafiq Karhan, selamat Hari Kemerdekaan ke-69 dari Persid 16 Putrajaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tentu meriah ya di sana. Kalau ketika ini dah mula dah orang berpusu-pusu masuk ke dataran Putrajaya untuk mendapatkan tempat yang paling hadapan kan. Okey, ada juga daripada Aiman Taman Liau, salam merdeka layan dari Rumah Tawau Sabah, Dead Red Sabah on katanya. Marina Wati, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 semua sahabat Nasional FM. Okey, daripada Yop PS daripada Terengganu hadir katanya. Amirul Abadi, selamat bertugas dan selamat Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Mersing, Johor Shah Putra, ucapan salam kemerdekaan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng burung hantu. Okey, dan juga daripada Sunflower, selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, kepada anda yang ingin Hani bacakan lagi ucapan, boleh tinggalkan komen di laman Facebook Nasional FM. InsyaAllah Hani akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baiklah Hanim di sini menemani anda waktu pagi ini. Jalur gemilang tentu berkibar di merata tempat. Hari ini Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Tapi ingat, bendera bukan sekadar hiasan. Cara kita memasang dan menggunakannya juga menunjukkan sejauh mana kita menghormati negara. Jadi, jangan biarkan bendera yang koyak terus berkibar. Jangan dipasang terbalik. Jangan sampai jatuh ke tanah dan jangan diubah reka bentuknya. Okey, nampak kecil tetapi perkara inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Buat semua petugas hadapan negara, pasukan BDRM, bomba, anggota ATM, TODM dan TLDM yang sentiasa berada di barisan hadapan, juga kepada petugas kecemasan, petugas kesihatan serta semua yang bertugas demi memastikan negara terus aman dan selamat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih di atas pengorbanan dan khidmat anda kerana terus setia menjaga keamanan negara demi kehidupan kami, rakyat Malaysia. Kepada yang sedang bertugas malam ini, sementara yang lain menikmati sambutan merdeka, ambang merdeka bersama keluarga dan juga rakan-rakan, di Nasional FM, Hanim setia menemani anda terus kekal di frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

0: Jurnal FM.
1: Assalamualaikum, hari menemani anda untuk jam ketiga pagi ini. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, mungkin berada di kawasan-kawasan sambutan Ambang Merdeka. Waktu macam ni kesesakan lalu lintas berlaku, diminta semua berhati-hati di jalan raya, memandu dalam keadaan yang sabar. Itu yang kunci paling utama, sabar dalam pemanduan. Okey, hari ini teruskan dengan bacaan dari ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antaranya dari Muhammad Ramli bin Jaafar, selamat menyambut sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Terima kasih Muhammad Ramli. Okey, daripada Roslan Dunyun, Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Terima kasih. Dari Virginia Vanessa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, daripada siapa lagi? Daripada Nani Ali, selamat pagi Isnin, salam kemerdekaan ke-69 buat semua warga GBH. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga semangat kemerdekaan terus menyatukan kita walau di mana juga kita berada. Daripada Hajah Halijah Hamzah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Halijah Hamzah, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga daripada Matahari Bersinar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Chang Lun Kedah, selamat Hari Merdeka. Daripada Abdul Rahman Man, salam kemerdekaan ke-69 Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Dari Jaka Utara Sopan, Abang Din Cushion Taiping, salam GBH, salam kemerdekaan. Jordan Jimmy Tangai, selamat pagi, salam Hari Kemerdekaan ke-69 dan rakan-rakan Nasional FM. Okey, dari Abang Putra dan Nazmal, selamat bertugas, Singapura hadir katanya. Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Sabah. Ucapan saya untuk Hari Kemerdekaan, dengan ini kita sebagai rakyat Malaysia, sama ada rakyat Sabah atau Sarawak dan Semenanjung, agar menjaga nama baik keharuman negara hingga generasi akan datang, dan jangan mencemarkan nama sendiri. Daripada Marsha Saleh, sahabat rakan pendengar setia Nasional FM, selamat Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Elbiana Rosiliana Lia, terbelit lidah saya nak sebut. Salam sayau Kediri, salam pengerinduan meruan menua nuju gagai gagai semua kita. Aha, Masih Anthony Iban katanya dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada anda semua pendengar setia Nasional FM yang meninggalkan ucapan di ruangan komen Facebook Nasional kami. Anim akan bacakan lagi. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali menemani anda di Nasional FM. Hanim di sini mengukir kata, mengajak anda menghayati erti kemerdekaan sempena Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun ini. Janji di dalam hati untuk terus mempertahankan kedaulatan tanah air. Sebagai rakyat Malaysia, semangat merdeka bukan hanya kita tunjukkan pada 31 Ogos sahaja, tetapi kita buktikan melalui rasa hormat, tanggungjawab dan kasih sayang kita kepada negara. Itu yang paling penting. Dan kepada anda yang sedang berada di atas jalan raya, mungkin dalam perjalanan pulang selepas menyambut ambang merdeka, Hanim nak ingatkan, pastikan fokus ketika memandu. Jangan biarkan telefon bimbit terutamanya mengganggu perhatian anda dalam pemanduan pagi ini. Dan yang dalam perjalanan jauh, kalau mengantuk, jangan paksa diri, terus berhenti dan berehat seketika di R&R atau mana-mana kawasan yang selamat supaya perjalanan anda dapat diteruskan dengan selamat. Kita mahu menyambut merdeka dengan meninggalkan kenangan yang indah, bukan kesedihan. Hargai nyawa, hargai perjalanan, hargai mereka yang sentiasa menanti kita di rumah. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati Hani menemani anda ketika ini. Okey, kalau di Putrajaya, Hani percaya keadaan di sana masih ramai yang berada di dataran Putrajaya. Ada yang bertahan daripada sambutan Abang Merdeka hingga ke pagi ini semata-mata untuk mendapat tempat duduk yang paling hadapan untuk menyaksikan apa barisan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun awal bagi besok. Okey, kepada anda infonya 25 bas shuttle lancarkan gelora pengunjung menuju ke dataran Putrajaya. Kalau malam tadi Putrajaya bukan sekadar menjadi persinggahan tetapi titik pertemuan rakyat dari segenap penjuru untuk bersama-sama menyemarakkan jiwa kebangsaan. Malam tadi Putrajaya Central mula dipenuhi pengunjung dari Kuala Lumpur dan kawasan sekitar yang hadir dengan satu tujuan sebagai sebahagian daripada detik bersejarah sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung esok. Sebanyak 25 bas shuttle digerakkan malam tadi, manakala 70 buah bas shuttle akan beroperasi esok pagi bagi memastikan perjalanan rakyat ke lokasi sambutan di dataran Putrajaya berjalan lancar dan teratur. Ada ke plan untuk kedataran Putrajaya? Kalau ada anak-anak kecil ni kan, itulah yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kita dapat membawa mereka menyaksikan sendiri depan mata perbarisan daripada agensi-agensi kerajaan, okey, itulah kan nak tengok abang bomba, nak tengok jet-jet pejuang daripada tentera udara melakukan aksi-aksinya. Sungguh meriah yang akan dilancarkan, yang akan diadakan di dataran Putrajaya esok pagi. Tapi dalam keseronokan kita menyambut kemerdekaan, jangan lupa juga kepada anda yang berada di luar sana untuk memakai pelitup muka. Bukannya apa keadaan jerebu yang melanda negara kita, sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan kita lah. Sama-sama kita berwaspada, ingat mengingati supaya sambutan ini menjadi momen yang terindah untuk kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng Burung Hantu.

0: hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati dalam kemeriahan menyambut kemerdekaan negara yang ke-69 tahun hari ini. Petikan berita yang Hanif ingin sampaikan waktu pagi ini. Okey, Hanif mulakan dengan di Ipoh, lebih 20,000 pengunjung menghadiri membanjiri bulatan Sultan Azlan Shah Meru bagi memeriahkan sambutan Abang Merdeka X Festival Bulatan Sultan Azlan Shah BSAS 2026 malam tadi. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'arani Muhammad dalam ucapan perasmiannya menyeru masyarakat supaya membina kekuatan dan ketahanan sebagai tunjang pembangunan negara. Menurut beliau, Malaysia kini berdepan pelbagai perubahan pesat termasuk perkembangan teknologi, cabaran ekonomi serta aliran maklumat yang bergerak semakin pantas. Beralih ke Kuala Lumpur, kira-kira 110,000 pengunjung hadir memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka malam tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh dalam ucapan ringkasnya merangkangkan penghargaan kepada orang ramai yang hadir selain menyeru masyarakat supaya terus menyayangi ibu negara dengan bersama-sama menjaga kebersihan Kuala Lumpur. Festival yang berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka itu menampilkan 6 segmen utama yang menggabungkan elemen seni, budaya, hiburan dan teknologi bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Persembahan drone turut menjadi antara tarikan utama apabila ruang udara Dataran Merdeka dihiasi pelbagai formasi dan corak bagi memeriahkan sambutan. Beralih ke Negeri Perlis, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulain menyeru masyarakat supaya menghayati erti kemerdekaan dengan mengisi kebebasan menerusi ilmu, integriti, perpaduan dan rasa tanggungjawab terhadap tanah air. Baginda bertitah kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada perjuangan panjang, pengorbanan besar serta kesepakatan rakyat pelbagai kaum. Menurut baginda, rakyat yang benar-benar merdeka ialah mereka yang mampu berfikir secara matang, bertindak secara beretika serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu, baginda menyeru anak-anak negeri Perlis khususnya generasi muda supaya terus menuntut ilmu, menguasai kemahiran baru, membina jati diri serta memelihara nilai agama dan budaya sebagai warisan. Itu antara petikan berita yang Hanif ambil di portal berita RTM pagi ini. Okey, kepada anda terus kekal di Nasional FM. Ini tibalah segmennya.
2: Ini tiba masanya.

kembali lagi bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Merdeka bukan sekadar pasang bendera pada kereta kalau emosi masih tak terkawal dan masalah masih diselesaikan dengan kekerasan, itu bukan merdeka. Itu masih dijajah oleh nafsu sendiri. Jangan malu kalau kereta kita tak mewah. Malulah kalau perangai kita lebih teruk daripada budak-budak. Okey, sambutan merdeka bukan dengan panas maran tetapi dengan akal, adab dan kawalan diri. Esok kita sambut Hari Kemerdekaan. Jadi kita kena hayati erti kemerdekaan, bebas daripada perasaan panas maran, bebas daripada ego dan nafsu menangkan sendiri, bebas daripada menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Itu yang kita perlu pastikan supaya misi kita untuk merdeka itu tidak gagal. Anda sepatutnya berkelakuan seperti manusia yang bertamadun. Itu kata yang agak keras lah kan. Tapi jangan sampai kita merdeka di atas kertas tapi jiwa masih dijajah oleh emosi sendiri. Itu yang paling penting, terutamanya ketika berada di jalan raya. Itulah kan, kita kena santun menyantuni antara satu sama lain, sama ada dalam pemanduan. Tak salah kalau kita memberi jalan, tak salah kalau kita tidak horn yang menyebabkan orang akan rasa macam jadi pasal ke dia ni kan. Itulah, sama-samalah kita bertolak ansur di atas jalan raya. Kita adalah pengguna jalan raya secara bersama. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, tak kira ke mana destinasinya, Hanim ucapkan selamat sampai ke destinasi. Terus kekal dalam pemanduan, terus kekal mendengarkan muzik di Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali lagi bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanif di sini menemani anda. Hanif percaya hari cuti umum ini, lebih-lebih juga ketika ini dah mula dah sisi cuti persekolahan, ada yang mengambil kesempatan untuk mendirikan rumah tangga, kan? Kita pun ramai juga yang memenuhi jemputan perkahwinan yang mungkin diadakan di musim-musim cuti persekolahan ini. Cuma nak ingatkan untuk yang lelaki untuk menghadiri majlis-majlis perkahwinan, biasalah kan lelaki biasanya berpakaian agak santai untuk ke majlis-majlis perkahwinan. Cuma untuk lelaki tak perlu pakaian mahal, tak perlu untuk bersuit lengkap, tapi cukup dengan datang dengan pakaian yang kemas dan sesuai dengan majlis. Antara pilihan pakaian yang mudah, kemeja dengan seluar panjang, baju batik ataupun baju Melayu, kurta yang kemas ataupun t-shirt berkola untuk majlis yang lebih santai. Elakkan untuk pakai baju bola. Sebab apa? T-shirt jersey ini dia nampak terlalu santai, dan jeans yang nampak terlalu casual. Elakkanlah kalau boleh, kan? Sebab bukannya apa, kita ni menghadiri majlis orang, pengantin dan keluarga mungkin dah berbulan-bulan membuat persiapan jemput kita sebagai tetamu untuk berkongsi salah satu hari yang mereka mahu kenangan seumur hidup. Jadi itulah kita, bila kita menghadiri majlis orang, kan, apa salahnya kalau kita berpakaian kemas? Kita hadir sebagai tetamu, hormati majlis dan tuan rumah. Tak perlu mahal, cukup bersih, kemas dan casual. Begitulah untuk lelaki khasnya lah. Sebab untuk menghadiri majlis perkahwinan ni, yang wanitanya selalunya berpakaian elok sigak, kan? Sebab perempuan tak lepas dari kecantikan. Okey, betul kan? Setuju kan? Perempuan-perempuan semua, wanita-wanita, idaman lelaki. Betul kan? Kalau kita ke majlis orang, selalunya kita memang cantik, rupawan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Ken Burohantu.
9: Assalamualaikum, selamat pagi. Hanim di sini menemani anda dalam Game Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Harapannya untuk anda semua di luar sana terus kekal dan segar mendengarkan lagu-lagu di Nasional FM. Okey, kepada anda yang berada di sekitar kawasan dataran Putrajaya, tentunya di waktu pagi ini, walaupun jam pukul 4 pagi, tapi keadaannya meriah dengan orang ramai menunggu untuk sambutan perarakan kemerdekaan ke-69 pagi nanti. Meriah ya keadaan di sana dengan ramai orang. Walaupun ada anak kecil, itu bukan alasan untuk mereka mendapatkan tempat duduk yang sesuai dan paling hadapan. Itulah semangat yang kita dapat sebagai rakyat Malaysia. Setiap tahun ditunjukkan semangat kecintaan begitu kan, sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan negara. Di sebalik kejayaan, Hanim juga nak cerita jugalah kan, di sebalik kejayaan yang kita kecapi, jangan pernah kita lupa ada keringat, pengorbanan dan susuk tubuh ibu ayah yang menjadi sebahagian daripada perjalanan kita. Mungkin ketika kita mengejar impian, mereka tak banyak berkata-kata, namun mereka sentiasa mendoakan. Dan saat kita jatuh, mereka menguatkan. Saat kita kita ambil putus asa, mereka yang mengingatkan untuk terus melangkah. Jadi hari ini mungkin kita sudah berjaya, sudah mampu berdiri dengan kaki sendiri, tapi jangan lupa ada insan yang pernah berkorban supaya kita sampai ke tahap ini. Itulah pengorbanan ibu bapa. Kepada anda yang di luar sana yang masih ada ibu bapa, ucapkanlah, pelukkanlah, ucapkan terima kasih kepada mereka jika sudah tiada. Kirimlah doa buat mereka, kerana di sebalik kejayaan seorang anak selalu ada doa dan pengorbanan dua insan yang tidak pernah meminta apa-apa, iaitu

0: bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu begini, Hanim percaya yang berniaga dah bangun ramai-ramai untuk menyediakan juadah jualan esok pagi. Kerana kalau di luar ibu kota, Hanim percaya esok pagi ramai yang akan menyerbu gerai-gerai jualan. Sebab apa? Ramai antara kita yang bekerja dah pulang ke kampung halaman sempena dengan cuti sekolah ini. Waktu pagi itulah waktu untuk kita bersama dengan sanak saudara. Kalau tak masak tu, kita akan pergi ke kedai-kedai yang ada dekat kampung kita untuk rasa juadah. Bukan selalu dapat kan, dapat membeli makanan yang dijual di kampung kita. Jadi saya doakan semoga dimurahkan rezeki kepada anda semua yang berniaga. Semoga dilapangkan rezekinya untuk anda. Dan buat anda yang bakal bersama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan, sama-sama kita raikan sama ada di Dataran Putrajaya ataupun di ibu-ibu negeri di mana juga anda berada, nikmati kemeriahan sambutan dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Tapi dalam kita berseronok, jangan lupa langkah keselamatan. Itu yang paling penting. Jaga barang peribadi. Yang utamanya, awasi anak-anak. Anak-anak kecil tu utamanya. Patuhi arahan petugas keselamatan dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Dan yang paling penting juga lagi satu, jaga kesihatan. Kalau kita berada di kawasan yang sesak dan padat ni kan, pertimbangkan untuk pakai apa? Bukan pakai topi, pakai pelitup muka. Ini yang paling penting. Jika kita rasa kurang sihat ataupun kita antara golongan yang berisiko bila berada dekat kawasan orang ramai ni kan, jadi keadaan dengan keadaan cuaca yang jerebu ni akan memberi kesan sikit lah kepada kesihatan kita. Kita mahu sambutan merdeka kali ini penuh dengan kegembiraan, gelak tawa dan kenangan indah, bukan sebaliknya. Jadi raikan merdeka dengan selamat. Jaga diri dan jaga orang di sekeliling kita. Terus kekal bersama Nasional FM, menyemarakkan semangat merdeka. Geng murah hantu sentiasa memilih Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan.

kepada anda walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman bagi anda. Apapun yang anda lakukan hari ini, hanya doakan semoga semuanya dipermudahkan bagi anda. Semoga urusan dan perancangan kita berjalan dengan lancar hendaknya. Okey, untuk anda yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku, Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya pagi ini daripada Nur Isa, assalamualaikum. Terima kasih kerana memberi salam Nur Isa pada pagi ini. Juga daripada Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran. Salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Dari Dayang Hida, waalaikumsalam. Terima kasih kerana memberi salam. Dan sahabat GBS semua, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69. Daripada siapa lagi ya? Dekat sini ada Marina Wati. Assalamualaikum, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Dan untuk semua sahabat Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan. Daripada Sadin juga ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga Indra Angkasa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Juga dari Agustina Agon, terbaik layan dari Kuching, Sarawak, Nasional FM, katanya pagi ini. Terus kekal dalam siaran ini di frekuensi ini walau di mana juga anda berada. Hadir menemani anda sehingga jam 6 pagi. Nasional FM, geng buruh hantu sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

0: ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askala FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Ken Burohantu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah masuk jam terakhir untuk tugasan Hanim hari ini menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Untuk anda, permulaan hari, permulaan pagi ini, Hanim nak kongsikan kata-kata jangan imbas kegagalan semalam, fokus kepada kejayaan hari ini. Mulakan pagi dengan bismillah. Apa juga yang sedang anda lakukan hari ini, semoga mendapat pulangan yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah, apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, Ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah. Langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan. Untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu'ain. Terakhir yang ketiga, berkawanlah kita dengan orang-orang soleh. Berkawan dengan orang-orang soleh untuk apa? Untuk mempraktikkan akhlak. Sebab muslimin-muslimat belajar, banyak belajar. Saya datang daripada sekolah agama. Daripada darjah 1, naik tingkatan 1. Habis ambil STPM sekolah menengah agama. Masuk universiti bidang agama. Konon terpaling beragama sangatlah. Tapi bila sembang dengan kawan-kawan saya, macam mana kau boleh ceramah tajuk sekian-sekian. Terasa aku ni akan kita sedangkan sama belajar benda sama. Tapi aku tak terfikir benda macam tu. Jawapannya sebab apa muslimin-muslimat dirahmati Allah? Sebab kita belajar hanya menghabiskan silibus. Kita bukan belajar untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Saya pun dulunya sebelum tidur dipaksa baca surah Al-Mulk. Rupanya hadis tu Masya Allah, hentak-hentak kaki, menyampah sampai macam-macam doa tak baik kepada warden yang cek kita dah baca Al-Mulk ke belum. Teruk berbenar kan. Usama, Ustazah pun macam tu juga perangainya kan. Tapi kalau tidak ada paksaan saat itu, dia masih segar tak dalam ingatan kita sampai hari ini. Hari ini kita baca surah Al-Mulk dengan ingat kepada guru kita, hidup lagi ke mati lagi ya Allah. Kalau tak ada garangnya dia dulu, aku tak ingat kot hari ini ya Allah. Dan hari ini kita belajar ya muslimin-muslimat, macam saya kata bulan Muharram hari itu. Kan kita belajar pasal hijrah tu melalui lagu. Satu Muharram detik permulaan. Kau main kan? Hijrah itu pengorbanan. Dari darjah 2 terjerit-jerit dah. Masuk pejabat-pejabat kerajaan. Bulan Muharram baru ni kan saya kena berdiri. Oh tak lain lah, kena nyanyi negara aku lah aku ni kan. Rupanya bukan, nyanyi lagu Mal Hijrah tu. Duduklah sama-sama dengan kawan-kawan pejabat ni kan. Senyum-senyum sorang-sorang. Sebab apa Zazai senyum? Sebab ingat ni aku dah jadua dulu dah nyanyi atas pentas dah. Kan main seronok lagi. Hijrah itu perjuangan. Kan orang belakang sambut pula perjuangan. Semangat kan main. Tapi tak faham benda. Apa pengorbanan? Apa perjuangan? Apa membentuk persaudaraan? Tak faham. Bila kita dah dewasa, ya Allah. Bukan hijrah namanya kalau tak ada pengorbanan. Bukan hijrah namanya kalau tak ada perjuangan. Bukan hijrah kalau lagi nak baik, lagi bergaduh adik-beradik. Lagi kawan-kawan menjauh dengan kita. Ini perjuangan apa yang kita bawa ni? Sebenarnya kita nak makin orang dulu musuh. Insya Allah hari ini boleh jadi BFF pada kita. Muslimin-muslim. Kematian Ismail Haniyeh memberi pelajaran kepada Ustazah Zaid. Bila nampak ada pembaca berita Eropah rambut perang ni, kan gambar belakang gambar pejuang itu, kenapa kau menangis? Kau bukan orang Islam kot. Fahamlah kita menjadi kekasih Allah, Allah berhak untuk mencampakkan cinta dan kasih kepada mana-mana makhluk. Sebab ini nilai kemanusiaan yang ada pada diri kita. Orang yang tak bersyahadah pun tahu apa salah dia dibunuh. Jadi datang rasa kesian. Kalau Allah cambahkan cinta, mereka dengan tidak segan silu boleh bersyahadah untuk kenal siapa Tuhan yang disembah oleh orang-orang Islam. Hari ini Allah buktikan depan mata kita muslimin muslimat. Jadi yang kita konon dah Islam sangat ni, yang terpaling duduk dalam negara merdeka ni muslimin muslimat, tak malu ke kita nak mengaku bahawa kita ni dah berjiwa merdeka? Kalau kita tidak memerdekakan diri kita daripada segala konsep perhambaan kecuali menghamba abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nasihat daripada bekas mufti wilayah bercerita tentang luhur. Saya ambil sikit muslimin muslimat dirahmati Allah. Itulah dia ketinggian akhlak, budi pekerti yang merujuk kepada Quran semata-mata. Bila ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana khuluquhul Quran. Maknanya kalau Quran tu kita tak jumpa satu titik pun kesalahan oleh pakar-pakar Quran, tak jumpa satu titik salah pun. Kalau kita baca Quran, suami semak, kan? Yang, kenapa awak punya tu bari atas, abang punya bari bawah? Ni Quran beli kat internet lah ni bang. Tak ada pentas heh. 30 orang dekat Malaysia ni yang akan cek. Satu titik tak jumpa salah. Masya Allah, Al-Quran sebab dia datang daripada Allah. Kita baca untuk dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, apa nilai kalau kita hanya membaca daripada kerongkongan naik ke atas? Kita tak bawa daripada kerongkongan turun ke rongga yang bernama dada. Di dalamnya ada hati. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kamu tak explore, tak perhati isi kandungan Quran? Mu betul-betul rujuk kepada Quran, lahir manusia Islam macam saudara-saudara kita di Gaza. Hancur segala dah. Masya Allah yang terkini kan, macam mana seorang ayah tak pitam keluar nak buat surat beranak anak kembar yang baru lahir semalam. Balik isteri dan anak-anaknya telah menjadi mangsa silaknatullah. Kalaulah orang yang tak kuat iman, saat itu dia boleh murtad kepada Allah. Seperti mana pengikut-pengikut Nabi Muhammad, muslimin muslimat dirahmati Allah, saat bercerita tentang Isra dan Mi'raj, betul ke daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, balik semula ke Mekah dalam tempoh tak sampai 24 jam? Ramai yang kata Muhammad ni gila dah. Tapi kalau kita tak gunakan akal semata, kita bersandarkan kepada wahyu, Allah cerita dalam suratul Isra ayat pertama, bukan Nabi yang berjalan. Memang taklah kapal terbang pun tak ada, jet pun tak ada, LRT pun tak ada masa tu, muslimin muslimat dirahmati Allah, kerana dia diperjalankan oleh satu kuasa. Bila Allah berkehendak, tak ada siapa boleh menghalang. So baliklah kita kepada Allah. Ini keluruh Quran, sifat manusia yang terbaik adalah berakhlak mulia, berbudi pekerti, tinggi, yang dinamakan luhur, kata bekas mufti wilayah. Semoga dalam redanya Allah sentiasa banyak ilmu yang dicurahkan kepada kita. Masya Allah, kan rujuk bayan linnas, rujuk daripada pejabat mufti wilayah. Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah tak bakhil ilmu, tak kedekut ilmu? Ini yang kita nak rujuk, ini yang kita nak cari. Masya Allah, kita ada para ulama yang begini hebat, yang mana kalau kita faham hujung-hujung surah Al-Kahfi, bila Allah menceritakan, Masya Allah, ilmu Allah teramat luas. Kalau kita jadikan lautan sebagai tinta, diganti lagi dengan satu lautan untuk dijadikan dakwat menulis ilmu-ilmu Allah, kita takkan mampu. Sebab ilmu ulama pun letakkan satu jari ke dalam lautan, dia angkat, jatuh setitis, itu baru ilmu ulama. Ilmu kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh menewaskan sesiapa pun. Allahu Akbar, hanya dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Kekal dengan kalimah ini, ikut Rasulullah sungguh-sungguh, percayalah, kan, sampai ke mati kita bergelar orang beriman, masuklah kita ke dalam syurga dengan seruan yang Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka Allah suruh masuk berbondong-bondong, beramai-ramai. Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah? Allah siapkan syurganya untuk kita. Jangan pernah kata Allah ampun tak dosa saya, dulu saya orang jahat ustazah, saya datang Mekah ni untuk bertaubat kepada Allah. Balik Mekah sama je, Tuhan tak tertinggal di Mekah pun. Tuhan sentiasa perhatikan kita, duduk kat mana tetap kena jadi hamba Allah yang baik. Jawatan apa, level mana, tangga gaji mana, semua kena jadi hamba Allah yang baik. Muslimin muslimat, ia bermula dengan kita. Baru kita perturunkan kepada keliling kita kesayangan kita, baru insyaAllah menjangkit kepada jiran tetangga kita. Satu kariah menjadi baik, satu kampung menjadi baik, satu negara menjadi baik, inilah perjuangan kita. Maka tolong jangan pandang orang lain sebelah mata. Rasanya tu ahli neraka tu tak pernah datang masjid tu, rasanya yang ni bukan orang baik ni, rasanya yang ni, kita sangatlah terpaling syurga ke? Muslimin muslimat, orang yang baik adalah saat berdoa baik untuk dirinya, dia turut mendoakan kebaikan untuk orang lain. Senyap-senyap, saudara kita tak tahu pun kita doakan dia, tapi diaminkan oleh para malaikat Allah, doa yang baik ini untuk kamu juga. Bertebaran di atas muka bumi Allah yang dah semakin dirosakkan oleh manusia-manusia yang rosak, hari ini kita didoakan oleh sipulan, sipulan mendoakan kita. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, semoga kita terhindar daripada kerakusan dunia yang semakin dahsyat berlaku hari ini. InsyaAllah Allah jaga kita dengan namanya Al-Muhaimin, namanya As-Salam, namanya Al-Jabbar, namanya Al-Qahar, sebut sentiasa. Allah yang tunggal itulah, tapi pemilik sekian-sekian nama menunjukkan sifatnya yang luar biasa. Tak sama dengan kita. Kita tolong orang yang baik dengan kita je. Kita pergi holiday nak beli berapa kitchen, staff Angkasa Puri ada berapa? 250 orang ustazah, memang idok lah. Kita beli 25 je, itu pun yang paling murah, sekian dimaklumkan. Ha, kan muslimin-muslimah, ustazah pergi luar negara, satu kitchen berapa ni? Duit kita RM24, tak payah belilah bang. Sebab kita datang pun orang sponsor. Ha, muslimin-muslimah, ustazah ceramah dekat kedutaan Paris masa tu, kan nak tengok satu kitchen bawa balik tak payah bang. Adik-beradik ramai, kalau beli seorang satu RM20 ni, punya bakhil kedekut masa tu kan, teruk berbenong. Tapi muslimin-muslimah dirahmati Allah, saling mendoakan dalam permusafiran, saling mendoakan dalam kasih sayang, insyaAllah luhur jiwa merdeka dapat bila mana kita ingat satu hari semua kita ni, jom pandang kiri, jom pandang kanan, depan dan belakang, semua ini kita akan jumpa lagi dalam syurganya Allah. Kan semalam ada ibu ayah yang menangis kehilangan seorang anak, entah kenapa kita yang rasa pilu sama. Eh, muslimin muslimat, ada isteri yang dah ditolak dalam gaung, masya Allah Tuhan, kan kita rasa macam apa sangatlah aku setakat dia tertolak daripada atas katil ni Allah, sebab dah makin besar sama-sama. Tak adalah teruk sangat ustazah, semalam saya jatuh katil itu, tak sampai ditolak daripada gaung lagi. Belajar lagi dalam-dalam-dalam daripada Quran. Ustazah, adik-beradik saya ustazah benci kat saya ustazah, tak seteruk yang berlaku kepada Nabi Yusuf sampai dicampak dalam telaga buta oleh adik-beradiknya sendiri. Jadi kita kena perluas ilmu, baru luas rasa syukur kita kepada Allah. Moga hidup dengan iman, moga mati dalam iman, moga ke syurga kita bersama-sama dengan iman tadi, insyaAllah. Ampun maaf, saya sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: upacara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asmara FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Mas Fang. Pastinya di National FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nidaul Islam.
0: Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya. Dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah SWT kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. InsyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam.
0: # penyiaran Jakim.

Nampaknya dah sampai ke penghujung siaran segmen Geng Burung Hantu pagi ini. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM menemani Hanim setiap detik dan ketika untuk pagi ini dari jam 12 tengah malam tadi. Terima kasih Hanim ucapkan. Dimaklumkan juga untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam dan Seremban. Waktu solat subuh hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Jadi kepada anda yang beragama Islam, selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya undurkan diri, pantun dua kerat untuk anda. Jalur gemilang megah berkibar, Malaysia tercinta terus bersinar. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan teruslah menghayati semangat kemerdekaan dengan penuh rasa cinta kepada tanah air. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 negaraku Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Saya undur diri dulu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Syarifah Hanim Syed Yahya Kamal. Kita akan kembali bersiaran di lain ketika. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Mutiara FM. Waktu ini berada di mana jua anda berada. Hari ini 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah, Santai Merdeka 612. Kalau kebiasaannya geng pagi akan temankan anda, tapi hari ini saya Aziz akan bersama-sama dengan anda dalam Santai Merdeka ni hinggalah ke jam 12 tengah hari nanti. Untuk anda yang dah pun solat subuh tu, alhamdulillah. Bagi anda yang memang tengah bersiap-siap tu untuk perarakan pada pagi ni kejap lagi, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini. Jika ada perkongsian nak kongsikan dengan saya di konti tentang hari perarakan yang akan berlangsung di Padang Kota, anda boleh share, hantarkan ke ruangan WhatsApp. InsyaAllah kita akan share dengan rakan-rakan kita, okay? Terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

selalu rasa nak give up dengan kehidupan hang. Aku just nak bagi tahu yang hang tak sorang-sorang. Sebab aku pun selalu rasa macam tu. Masalah yang main dalam kehidupan hang tu bukan main kepada hang, tapi dia main untuk diri hang. Untuk hang selesaikan masalah tu, dari dia orang yang lebih baik daripada yang sebelum ni.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!

0: Ria.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

0: FM.
1: Ya, Mentor FM, segalanya untukmu. Dah pun 7.15 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami di Mentor FM. Assalamualaikum. Santai Merdeka 6.12 bersama-sama dengan saya Azila. Hari ini 31 Ogos, kita menyambut Hari Kebangsaan. Bila kita sebut tentang Merdeka kan, mungkin yang terlintas di fikiran kita ni ialah Jalur Gemilang, laungan Merdeka, perarakan dan sambutan di seluruh negara. Tapi yang tak kita fikir, apa sebenarnya erti Merdeka dalam hidup kita? Mungkin ada setengah yang berfikir, ada setengah yang tak berfikir. Mungkin rasa macam tak apalah, kita sambut Merdeka macam biasa, sambut dengan perarakan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan, Merdeka ni bukan hanya tentang bebas daripada penjajahan. Kadang-kadang Merdeka itu bila kita mampu melepaskan rasa dendam kita, memaafkan kesilapan orang, berani keluar daripada ketakutan dan belajar untuk menentukan arah hidup kita sendiri. Jadi ya, pada hari ini 31 Ogos, bukan sekadar kita kibarkan bendera. Untuk anda yang belum kibar lagi tu, bila nak kibar? Ini dah 31 dah pun kan? Kibarkan bendera. Kita kibarkan juga semangat untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih menghargai keamanan, keluarga, persahabatan dan negara yang kita cintai. Semoga Malaysia terus menjadi tempat yang kita banggakan untuk hidup, membina impian dan mewariskan masa depan kita kepada generasi yang akan datang. Itulah dia. Kalau anda ada ucapan Merdeka, anda nak share dengan saya tentang apa yang anda anda pernah tak sambut kemerdekaan tu. Mungkin sambut dekat Padang Kota ke, sambut dekat KL ke, kat mana-mana je anda pernah tengok depan mata anda perarakan Hari Kemerdekaan tu, dan apa perasaan anda. Bolehlah hubungi saya nanti ya. Bolehlah share story sikit dengan saya untuk anda yang mendengarkan kami di waktu ini. Dan kita santai-santai, jangan nama pun santai Merdeka kan. Jadi untuk anda semua, kalau hubungi saya, kena laungkan 3 kali Merdeka. Merdeka, Merdeka, Merdeka, macam tu. Okay, kena kuat lagi lah. Okay, baik, terus kekal mendengarkan Mentor FM. Kita akan selang dengan lagu-lagu patriotik untuk anda juga. Jadi pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mentor FM, segalanya untukmu.

sama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
2: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
8: Saya pun. Alang-alang menyelur berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Okey, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan Mutiara FM sama-sama dengan saya Azzy waktu ini. Kita hari ini di Pulau Pinang kan, kita bakal menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertempat di Jalan Padang Kota Lama, Georgetown. Bermula 7.45 minit pagi nanti. Sambutan dijangka mengimpunkan kira-kira 10,000 orang dengan pelbagai acara termasuklah menaikkan jalur gemilang, nyanyian negaraku, ikrar rukun negara, laungan merdeka sebanyak 7 kali serta persembahan khas dan perarakan kontinjen berjalan kaki serta kenderaan. Bagi anda yang memang biasa dah kan tengok perarakan Hari Kemerdekaan, memang sangat teruja kan bila ada perarakan macam ni. Barulah kita nampak pasukan-pasukan beruniform, kenderaan-kenderaan mereka dan sebagainya. Satu perkara yang memang kita tak akan dapat lepaskan setiap tahun kan. Kau tengok dekat KL pun mereka yang nak tunggu perarakan tu dari semalam lagi dah tunggu dah. Dah siap bawa tikar dan sebagainya, berkampung di situ. Itulah semangat yang kita nak kan. Semangat untuk kita nak sambut Hari Kebangsaan Malaysia. Okay, jadi untuk anda semua yang mungkin dalam perjalanan nak ke Padang Kota tu, sentiasa berhati-hati. Dan untuk anda juga kena parking kereta ke di tempat yang selamat yang nak sambut mereka. Dan ferry juga ada saya rasa untuk anda yang mai dari sebelah Tanah Besar sana tu. Senang je naik ferry, turun, berjalan kaki je kan. Jadi untuk anda semua, semoga dia memudahkan urusan anda hari ini.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Manhani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

FM segalanya untukmu. Baiklah, apa kata kita dengarkan kiriman-kiriman rakan kita yang share dengan saya ni tentang pengalaman mereka setiap tahunnya tak pernah melepaskan peluang menyaksikan perarakan Hari Kebangsaan. Ada yang datang bersama keluarga, ada yang membawa anak-anak untuk sama-sama merasai kemeriahan sambutan. Setiap orang mungkin ada pengalaman yang berbeza, tapi perasaan itu tetap sama, bangga menjadi rakyat Malaysia kan. Okey, ada kiriman daripada Farah ni dari Balik Pulau. Assalamualaikum Aziz, salam merdeka katanya buat semua pendengar Mutiara FM. Tahun ini saya bawa dua orang anak saya tengok perarakan merdeka. Anak-anak memang teruja lah, nak tengok kereta berhias lah, anggota keselamatan lah, dan jalur gemilang yang banyak berkibar. Bagi saya paling seronok bila dapat tengok anak-anak menyanyikan lagu patriotik sama-sama dengan orang ramai. Momen macam ni buat saya rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Itu kiriman daripada Farah dari Balik Pulau. Ada lagi kiriman sekejap saya share untuk anda yang nak share juga, boleh hantarkan terus korang kat WhatsApp, atau kalau anda berminat untuk hubungi di Konti juga nak share pengalaman anda juga boleh, 0421073 89. Okey, dengarkan terus Mutiara FM segalanya untukmu. So

0: Yang Berhormat Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.